0: akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
1: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
1: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
1: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Al.

0: Lam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah, 8 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games IC Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan.

bukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Oke, dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali lagi, Mita sekarang gak sendiri ya di Semangat Pagi. Sampai nanti jam 9, ada dua cewek kece, apa kabarnya buat Lili?
1: Halo Mita.
0: Halo, ada juga Ayah ya.
2: Ya, halo Mita dan Lili. Di sini Ayah menemani ya di Semangat Pagi.
0: Yoi, kita akan bersama-sama terus temani sahabat pendengar ya dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca yang tentunya masih bisa di request ya di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366 889 ya. Oke, udah pada sarapan?
2: Belum dong pastinya ya. Belum. Sebagai anak kos kayaknya makan pagi-pagi adalah sebuah anugerah nih Mita.
0: Oh gitu, anugerah terindah ya.
2: Betul.
0: Jadi gak pagi banget gitu ya. Karena sudah terbiasa itu emang gimana ya. Kalau udah jamnya mungkin nanti jam 9 gitu, terus kepagian gitu juga mungkin kurang enak ya.
1: Bener, bikin perut tuh bega dan rasanya tuh pingin kayak mules setiap saat gitu loh Mita. Jadi
0: gitu
1: kayak
0: ya?
1: Gak enak aja kalau sudah terbiasa gak sarapan, terus sarapan tuh kayak kurang enak aja.
2: Kaget kali ya perutnya ya Lili ya.
0: Emang sih makan sedikit-sedikit itu lebih baik daripada langsung gitu kan.
1: Benar.
0: Oke, kamu suka gak sih kadang-kadang membandingkan diri kamu dengan orang lain?
2: Kayaknya kadang tuh dibilang gak suka, tapi itu tetap dilakuin secara gak sadar sih Mita.
0: Gak sadar tetap bisa ngebandingin diri kita ke orang lain. Lihat gitu ya. Aduh dia kok
2: betul,
0: ini ya, dia kok lebih ini ya. Gitu, kau bisa ini ya gitu ya.
2: Betul, sebenarnya dari hal-hal simpel kayak kita ngebandingin apa ya, perjalanan seseorang mendapatkan karir atau ngebandingin make up juga bisa gak sih Lili?
1: Benar, kayak
0: bisa.
1: Hal-hal kecil yang kadang kita gak sadar. Misal nih contoh kayak, waduh ayahku pagi-pagi udah dandan udah cantik ya, sedangkan aku pagi-pagi gak bisa ngapa-ngapain nih, make up juga masih jelek, masih krek. Itu ternyata secara gak sadar kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan itu nantinya akan terbiasa-terbiasa dan bikin kita itu selalu insecure.
2: Merasa gak cukup,
1: benar,
2: betul, jadi bad habit kali ya.
0: Oke, pagi ini kita akan ngobrolin soal membandingkan diri dengan orang lain. Dan ternyata juga ada juga nih cara gimana agar kita tuh tidak selalu dan sering membandingkan diri kita ke orang lain. Apalagi pencapaiannya yang membuat kita jadi rendah diri, gak enak banget kan?
2: Bener Mita.
0: Oke deh, kita akan ke lagu dulu ya. Ini spesial banget buat sahabat pendengar yang masih terus stay tune di 103,5 Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya John C. Maxwell, penulis dari Amerika. Seseorang harus cukup berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya, cukup bijaksana untuk belajar dari kesalahannya, dan cukup kuat untuk memperbaiki dirinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa berani mengakui kesalahan saja belum cukup. Apa artinya mengakui kesalahan jika suatu hari kita lakukan kesalahan yang sama? Kita harus belajar dari setiap kesalahan dan tidak mengulanginya di kemudian hari sehingga hidup kita menjadi semakin baik.

0: apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor

0: lagi.
1: Yuhui.
0: Balik lagi sama Lili, Aya, dan juga Mita.
1: Betul. Kita sampai nanti ya jam 9 ya, untuk terus menemani sahabat pendengar agar pagi ini tetap semangat dan mendapatkan sesuatu gitu.
0: Apa tuh
1: kan?
0: Sesuatu apa tuh, gitu.
1: Kayak Syahrini gitu ya, kayak sesuatu ya. Udah gitu ya. Sesuatu ya. Sesuatu dong ya, karena kita akan berbagi yang moga-moga bisa bermanfaat. Nah, kadang-kadang nih gak sengaja gitu ya, sengaja gak sengaja kadang tuh kita banyak membandingkan diri kita ke orang lain. Mungkin saja nih kita sering scroll-scroll gitu ya. Nah, ini kok cantik sih, padahal apa namanya, mungkin dia pakai ini, pakai itu gitu kan ya, filter atau ada lain sebagainya. Aku kok cuma ini. Nah, ini kan sesuatu yang kurang bagus juga buat diri sendiri. Kita jadi merasa rendah diri gitu kan. Iya. Nah, gimana nih menurut kamu? Kamu mungkin punya cerita juga gitu, pernah membandingkan, tapi aku gak bisa gini nih, gak bisa gini terus, nanti aku jadi insecure dan lain sebagainya. Kalau Lili apa sih, Lili?
0: Kalau Lili
1: pernah kan membandingkan?
0: Pernah.
1: Terus gimana
0: dong
1: caranya agar kamu tuh tidak selalu membandingkan diri kamu ke orang lain gitu?
0: Nah, kalau dari Lili sendiri nih, Mita nih,
1: ya,
0: menurut Lili adalah salah satu caranya hindari penyebabnya dan selalu positive thinking. Contohnya misalnya hindari penyebabnya, kalau kita suka membandingkan diri kita dalam hal kecantikan atau postingan orang lain, ya sudah, hindari penyebabnya. Kita tidak usah
1: lihat-lihat
0: gitu
1: loh.
0: Iya,
1: ya,
0: orang itu bikin postingan, yaudah kita hindari aja deh. Kita gak usah nonton. Dan kita selalu berhusnuzon, positive thinking seperti itu.
2: Setuju sih. Soalnya kadang tuh kalau misalkan kita negative thinking, itu selalu jadi pikiran dan nambah beban malah buat kita sendiri gitu ya.
1: Iya, karena kita itu sesuatu. Orang itu pasti punya keunikan, kelebihan, kelebihan, kekurangan masing-masing gitu ya.
0: Betul, setuju, sepakat, sependapat.
1: Oke deh. Selain itu apa nih?
2: Kalau dari Ayah sih, Mita dan Lili, pastinya adalah bersyukur.
0: Bersyukur ya.
2: Karena kalau kita nggak bersyukur, kita nggak akan merasa cukup sampai kapanpun. Jadi kuncinya yang pertama adalah harus bersyukur dan selalu merasa cukup dengan apa yang udah kita punya. Karena kalau misalkan kita ngejar dunia terus, kayaknya gak akan ada habisnya deh.
0: Bener
1: iya,
0: banget. Tapi kalau dari Mita sendiri, apa nih tipsnya nih dari Mita sendiri?
1: Kalau aku, gak jauh beda sih. Paling enggak kita harus punya sesuatu. Dalam arti kita itu, diri kita itu punya kelebihan. Jadi kembangkan apa yang menjadi kelebihan kita gitu.
0: Bener.
1: Dan ada satu juga tips yang pernah kita baca ya, dari Hello Dokter gitu ya. Halo Dokter maksudnya ya. Nah, jangan lupa untuk terus menekuni apa yang jadi kesukaan kita, hobi kita. Tapi dengan tanda kutip hobi yang positif. Mungkin suka baca buku agar kita juga punya pengetahuan yang lebih lagi. Kalau mungkin pengen penampilan yang lebih baik, kita juga bisa baca buku kok ya. Gimana sih kita bisa berpenampilan lebih baik dari yang ini gitu ya. Tentu saja sesuai dengan style kita, hati nurani kita gitu ya.
0: Betul, jadi
1: cocok untuk kita gitu. Nggak harus sama seperti orang lain.
0: Benar.
2: Semua orang punya sesuatu itu tadi ya.
0: Jangan fokus kekurangan diri sendiri terus.
2: Tapi kelebihannya juga harus dilirik gitu.
0: Betul.
2: Gitu ya sahabat pendengar.
1: Gitu deh.
0: Gitu.
1: Jadi jangan terus membanding-bandingkan diri kamu ke orang lain ya. Baik, yang udah nungguin lagu Butiran Debu, ini dia spesial buat Kak Deca tadi ya. Pagi-pagi semuanya, semangat Kak Iwan yang ada di Surabaya.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Kabar Indonesia bersama saya, Aya. Sahabat, pemerintah menyatakan rencana pendidikan gratis mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga jenjang perguruan tinggi. Merupakan upaya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pendidikan gratis akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan yang telah berjalan. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah mempercepat perbaikan sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi sekolah dan pembagian papan interaktif digital. Selain itu, diakuinya pemerintah kini memiliki berbagai jenis sekolah yang menyesuaikan kebutuhan anak-anak, termasuk Sekolah Nasional Terintegrasi, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat kapasitas dan kesejahteraan guru, sebab guru yang kompeten dan sejahtera dinilai juga menjadi salah satu alat ukur dan dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Penguatan kompetensi, profesionalitas, dan kesejahteraan guru disebut sama pentingnya dengan pembangunan fasilitas pendidikan. Hal itu sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Maksud saya, hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam pendidikan harus menjadi investasi strategis pembangunan sumber daya manusia agar berdaya saing global. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Semangat pagi masih bersama kita bertiga. Ada Mita, ada Lili, dan juga ada Aya. Sampai nanti jam 9 ya. Dari 103,5 Magelang FM. Oh iya Li, tadi kamu katanya masih punya satu tips lagi nih. Gimana sih agar kita tidak selalu membanding-bandingkan diri kita ke orang lain yang membuat kita jadi rendah diri. Apa tuh?
1: Benar Mita, tipsnya adalah selalu tulis pencapaian kita, apapun itu ya.
0: Apapun itu, sekecil apapun,
1: sekecil
0: gitu
1: apapun
0: ya?
1: Sampai yang terbesar, tulis. Apapun itu ditulis untuk pengingat bahwa ini loh, kita tuh gak cuman punya kekurangan, tapi kita punya kelebihan juga.
2: Kita bisa loh ngelakuin ini itu gitu.
1: Benar.
2: Kali ya.
1: Kayak sebagai reminder ke diri kita sendiri bahwa kamu tuh punya kelebihan yang orang lain gak punya. Ini buktinya gitu.
0: Nah, dan itu tentu saja bisa meningkatkan rasa percaya diri kita lebih baik lagi kan.
1: Benar, Mita. Gitu.
2: Kayak akan Aya coba juga sih supaya Aya terhindar juga dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.
1: Perlu dicoba.
0: Oke deh, kita akan ketemu sama yang udah atensi lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Apa kabarnya Bapak E. Alda, ada Agus, Lia, dan Ida. Wow, keren banget kan. Salam-salamnya ini yang ada di Boyolali ya, buat semua warga Boyolali, tepatnya di Randusari Teras Boyolali. Selamat pagi, selamat mendengarkan lagu favorit dari Magelang FM ya, sambil beraktivitas. Semoga sehat selalu buat Mita, Aya, juga buat Lili yang lagi tugas. Semoga selalu sehat,
1: amin,
0: lancar,
1: amin.
0: Dan mau nginfoin juga, Boyolali terpantau cuacanya cerah ceria kayak kalian.
1: Cerah ya, Boyolali ya, jauh
0: tapi tetap dengerin lewat streaming ya. Terus ada siapa lagi salamnya?
2: Kalau Ayah mau kirim-kirim salam, Mita, buat teman-teman di kampus.
0: Iya.
2: Kirim salam, semoga kuliahnya tetap semangat.
0: Yes.
2: Kemudian ilmunya terserap dengan baik dan bermanfaat untuk jenjang berikutnya.
1: Benar. Kalau dari Lili sendiri, salam buat keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Lili minta maaf belum sempat pulang ke rumah ya.
0: Oh iya, di Wonosobo ya.
1: Iya, belum sempat pulang ke rumah karena kesibukan ini gitu ya. Waduh, sok sibuk sekali. Tapi ya, semoga sehat selalu.
2: Amin,
1: dilindungin sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Bisa dengerin suara Lili juga dong.
1: Benar.
0: Walaupun jauh.
1: Betul.
0: Baiklah, kita akan ketemu bareng Dewa Risalah Hati yang di request sama Kak Iwan yang ada di Surabaya ya. Terima kasih kebersamaannya. Ada

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Lili. Sahabat, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengusulkan komposisi biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 agar tidak memberatkan jamaah. Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf, usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta kemarin. Muhammad Irfan Yusuf dikutip dari laman Antaranews hari ini mengatakan, Kementerian Haji dan Umroh telah menyampaikan kepada Presiden mengenai hasil perhitungan biaya perjalanan ibadah haji bersama Komisi 8 DPR Republik Indonesia. Menurutnya, perubahan situasi geopolitik di Timur Tengah saat ini berdampak terhadap kondisi ekonomi sehingga terdapat sejumlah situasi komponen biaya yang harus disesuaikan. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umroh akan mencari formulasi yang tepat, termasuk mengatur kembali komposisi antara biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan jamaah dan nilai manfaat bagi dana haji. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden mengapresiasi upaya Kementerian Haji dan Umroh dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan haji dan meminta untuk membersihkan ekosistem penyelenggaraan haji dan umroh dari praktik kartel maupun kecurangan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Aduh, semangat pagi. Balik lagi ya sama Lili, Ayah, dan Mita. Tapi sayang sekali Mita nih. Pengennya berlama-lama ngobrol sama pendengar Magelang FM, tapi ternyata waktunya sudah menunjukkan untuk kita berpamit.
1: Betul banget. Nanti jam 9 bisa ketemu dengan rekan Salsa ya, yang akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Berarti kita mesti pamit dong ya.
2: Pamit dong. Oke deh. Oke, kalau gitu Ayah, Mita, dan Lili pamit. Semoga sahabat pendengar dimanapun selalu sehat dan amin, selalu minum air putih, karena minum air putih itu penting untuk menjaga kesehatan.
1: Oke, yang cukup ya.
2: Betul, jangan lupa tidur yang cukup dan nyenyak gitu.
0: Oke.
2: Ayah pamit,
0: Lili pamit,
1: Mita juga pamit. Tetap di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

dari 103,5 Radio Magelang FM di untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Luar biasa ya hari ini, semoga Anda selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, karena bersyukur itu membuat kita lebih mampu untuk menghargai apapun yang sudah kita miliki tentunya. Apalagi nikmat sehat, rezeki yang luar biasa, itu adalah hal yang patut kita syukuri ya. Harus selalu disyukuri, dan apalagi segala aktivitas ataupun pekerjaan yang saat ini kita lakukan begitu ya, saat ini masih kita kerjakan, tentunya ini semoga harus menjadi keberkahan ya. Karena kalau kita bersyukur, pasti itu akan menjadi sesuatu yang lebih berkah. Baik, menemani Anda ya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Sampai nanti jam 12 siang untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya ya di 0882-135-135, atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Baik, sahabat pendengar, Anda juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming ya di jogjasims.com, dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Pagi ini kita awali dengan lagu yang cukup menggembirakan ya, La Samba Primadona dari Krakatau. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa

nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah.

0: Mutiara, karya Ian Suryani, penulis buku dari Singapura. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup.
1: Insan edukasi, sebenarnya yang penting dari hidup seseorang adalah bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dan bukan lamanya hidup. Hidup seseorang meskipun hanya sebentar akan lebih berarti dan bermakna jika dijalani dengan perbuatan yang baik bila dibandingkan dengan hidup di dunia lebih lama dan panjang tetapi diisi dengan perbuatan yang tidak baik.

0: Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Walah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Masih bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Pagi ini ya, hari ini tanggal 29 September 2026 nih. Apakah di 29 September itu ada suatu momen tertentu kah? Ini yang jadi biasanya menjadi pertanyaan ya. Pastinya di setiap harinya itu ada sejumlah momen penting ya. Ternyata baik di Indonesia sendiri ataupun di internasional nih sahabat pendengar. Ada yang menarik ya. Ternyata di tanggal 29 September itu adalah Hari Kopi Nasional. Wah, luar biasa. Nah, kopi ini apalagi lagi ya. Kok ini penyusunan katanya kurang tepat ya. Di era sekarang ini lagi booming-boomingnya ya. Di setiap tempat itu pasti ada sudut-sudut ngopi ataupun sudah semakin menjamur itu kafe-kafe ya yang menyajikan berbagai kopi-kopian gitu kan. Nah, kopi melalui kisahnya lewat seorang penggembala kambing di abad ke-9 yang menemukan kambingnya memiliki lebih banyak energi ketika memakan buah beri dari pohon tertentu. Nah, ini ada satu cerita ya. Di abad ke-15, kopi mulai diekspor ya dari Ethiopia ke Yaman dan tempat-tempat lain di Arab di mana kopi ini dikonsumsi sebagai minuman. Nah, pada saat yang sama saat itu, kedai kopi itu mulai bermunculan di Kairo Mesir, khususnya di sekitar universitas yang terkait dengan tasawuf dan mereka juga pindah ke Suriah. Kedai kopi itu tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati minuman aja nih sahabat pendengar, tapi juga menampilkan berbagai kegiatan sosial. Seperti sekarang ya, tidak hanya sebagai tempat minum atau tempat makan saja kafe-kafe itu, tetapi juga bisa untuk sembari apa nih WFH gitu ya, tempat-tempat nongkrong, kemudian juga terkadang ada meeting ataupun rapat itu di kafe-kafe tertentu. Nah, ketika popularitas kopi menyebar ke seluruh Arab, Italia, Eropa dan seterusnya, khasiat kopi yang merangsang ini menjadi dipertanyakan oleh mereka yang menjalankan praktik-praktik keagamaan. Nah, gitu ya. Tapi ternyata itu tidak menghentikan pertumbuhan dan perkembangan kopi perkopian ini di mana nih, di seluruh dunia. Malah sekarang jadi minuman favorit di seluruh dunia ya. Tidak hanya di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia pun juga apa nih, juga ikut menjadikan kopi ini sebagai minuman yang favorit banget ya. Wah, luar biasa. Oke, baik. Satu informasi yang luar biasa ya. Saya dengar ternyata ini adalah Hari Kopi Nasional. Dan ada bidadari dari Andre Hanusa menemani kita dulu ya di menit ke-27 lepas dari jam 9 pagi.

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

Selamat pagi Sobat Pendengar, selesai akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Terupdate hari Selasa 29 September 2026 di mana informasi ini bekerja sama dengan DPP KUM Kota Magelang. Baik, untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Joinangun 15.200, Kebonpolo 14.800, Gotong Royong 15.000. Kemudian untuk jenis IR64 per kilogramnya di Pasar Joinangun 14.800, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong 15.000. Selanjutnya beras medium jenis IR64 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500, beras C4 per kilogramnya di ketiga pasar 14.000, dan beras SPHP per kilogramnya di ketiga pasar 12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Kebonpolo 17.500. Kemudian untuk Pasar Gotong Royong 17.000. Gula pasir kemasan gulaku per kilogramnya di Pasar Joinangun 18.500, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong 18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong 21.000, sedangkan Kebonpolo 20.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di Pasar Joinangun 22.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong 21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar 15.700. Selanjutnya untuk komoditas daging, daging paha depan per kilogramnya di ketiga pasar 130.000. Daging paha belakang per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong 135.000, sedangkan Kebonpolo 140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar 80.000. Sandung lamur per kilogramnya di ketiga pasar 100.000. Untuk daging ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar 41.000, dan untuk daging ayam kampung per ekornya di Pasar Joinangun 90.000, Kebonpolo 100.000, dan Gotong Royong 95.000. Selanjutnya untuk telur ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar 25.000, telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Joinangun dan Kebonpolo 42.500, sedangkan untuk gotong royong 43.350. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di Radio Magelang FM.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: gurihnya bikin lagi.
1: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Inspirasi keluarga.

Masih bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Tadi kalau kita ngobrolin soal kopi ya, apalagi ini di hari ini adalah hari peringatan kopi, Hari Kopi Nasional kita. Pasti banyak orang ya yang suka sama yang namanya kopi gitu. Apalagi nih, kopi tidak hanya berkaitan dengan gender saja ya. Bahkan perempuan-perempuan yang dulunya kopi itu identik sama minuman untuk bapak-bapak gitu. Tapi sekarang kopi sudah merambah ke seluruh gender ya. Tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan pun juga seneng gitu kan. Kopi itu jadi salah satu favorit minuman untuk semua kalangan. Nah, kenapa sih kopi itu jadi salah satu minuman paling banyak dikonsumsi di dunia? Nah, sobat pendengar, sebagai penikmat kopi, tentu kopi itu pantas berada di 5 besar peringkat minuman paling banyak dikonsumsi dan diminati di dunia ya. Nah, tapi peringkat ini tuh tidak semata-mata hadir tanpa alasan. Ada riset yang dilakukan oleh para peneliti ya, lewat beragam jurnal sebelum peringkat perihal minuman ini pun diluncurkan. Yang pertama, ini salah satu rangkum dari satu website ya, otencoffee.co.id. Nah, yang pertama adalah karena efek kafein. Menurut survei, banyak yang memilih mengkonsumsi kafein karena kafein yang terkandung di dalamnya. Dan rata-rata negara dengan jumlah peminum kopi terbesar di dunia ini mengaku butuh kafein di pagi hari biar bisa mendapatkan energi yang positif untuk mengawali hari-hari mereka. Karena ini juga bukan sugesti saja, tetapi memang kafein ini mampu untuk melepas hormon, untuk lebih fokus, lebih happy, lebih bahagia gitu ya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari manfaat kesehatannya. Karena bukan rahasia lagi ya, kalau kopi itu mengandung banyak hal yang baik untuk kesehatan. Apalagi kalau misalnya rutin minum kopi dengan tentunya dengan takaran ya, tidak berlebihan juga. Ini juga bisa menurunkan risiko penyakit hati, penyakit jantung. Karena gak hanya itu, kopi juga memang mampu mengontrol tekanan darah dan gula dalam darah. Selain itu juga karena kopi itu menyenangkan, sahabat pendengar. Apalagi tidak hanya rasanya saja, tapi apa nih, bau-baunya itu ya, wanginya yang cukup khas, ini yang membuat kita jadi lebih rileks begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kreasi minumannya. Di industri minuman begitu, kopi ini jadi salah satu yang paling banyak digemari ya. Banyak yang orang-orang itu mendedikasikan diri mereka untuk berkreasi dengan kopi ya. Apalagi ini seperti sekarang nih, ada barista-barista, bahkan juga banyak sekali sertifikasi barista. Ini tidak hanya sebagai iseng-iseng aja, tetapi memang sebuah keahlian yang digeluti dan tersertifikasi. Itu luar biasa banget, sahabat pendengar. Dari mulai ragam metode seduh kopi manual dengan daya tarik alat kopinya itu, kemudian juga misalnya variasi sajian kopi dari espresso base, dan juga ada kreasi kopi mocktail gitu ya. Ini menerapkan metode yang memang keren banget ya. Ada yang pakai bartender gitu ya. Ini luar biasa. Karena memang tidak hanya membuka potensi kreasi kopi untuk orang-orang yang profesional, tapi juga mereka yang di rumah pun yang memang senang kopi, mereka juga gak perhitungan ya untuk spending money mereka membeli alat-alat perkopian nih. Luar biasa ya. Oke, baik, ada yang komen juga ini. Wah, luar biasa nih. Ada Pak Trimardiono, apalagi ini minum kopi tanpa gula bisa mempertahankan kadar gulanya lebih stabil. Betul sekali Pak Trimardiono, benar ya. Jadi memang kopi itu sehat kalau minum kopinya tanpa gula, jadi lebih menyehatkan lagi begitu. Oke, sobat pendengar, nanti kita akan bahas ya spesial nih, karena lagi Hari Kopi Nasional gitu kan. Perkopian ini memang hangat sekali untuk kita bicarakan ya. Menemani dulu Java Jeff dengan Sisa Semalam.

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Inspirasi keluarga.

Masih bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Selalu dengar, kalau tadi kita masih ngobrolin soal ini ya, kopi-kopian begitu ya. Nah, kopi itu semakin hari semakin berkembang tentunya. Apa sih yang bikin kopi itu semakin menarik? Tentunya kalau tadi kita udah bahas beberapa hal ya, termasuk kopi itu sangat menyenangkan, manfaatnya untuk kesehatan, terus ada efek kafein, terus kreasi minumannya seperti apa. Ternyata ada yang unik lagi nih, metode seduh. Nah, kopi ini jadi minuman terfavorit di dunia, bisa jadi karena metode seduhnya secara umum. Metode seduhnya ini melibatkan perendaman bubuk kopi, terus juga pengaliran bubuk kopi, tetes dan lainnya ya. Bahkan beberapa alat kopi itu menerapkan kombinasi keduanya. Misalnya aja ada French press yang melibatkan terapan merendam bubuk kopi, kemudian bubuk kopinya ini dipisahkan dan menekan penyaringnya. Menariknya juga nih, industri kopi itu selalu memberikan ruang gerak yang sangat dinamis ya, untuk menemukan metode seduh yang baru. Jadi ada sesuai dengan perkembangan zamannya gitu ya, karena teknologi semakin bergulir, tentunya ini luar biasa sekali. Selanjutnya ada yang namanya peralatan kopi. Perkembangan industri kopi dari masa ke masa itu melahirkan berbagai inovasi ya, untuk industri perkopian termasuk alat-alatnya. Dan beberapa peralatan kopi pun juga semakin bergulir, dari yang harganya terjangkau sampai yang paling mahal pun juga ada gitu. Bahkan ada juga yang sampai ratusan juta itu dibanderolnya, tetap ada loh yang beli gitu kan. Luar biasa sekali. Karena emang apalagi buat teman-teman yang suka sama perkopian itu, bahkan ada juga yang karena teknologinya semakin bagus, ada yang mereka mengambilnya dengan yang portable gitu kan. Jadi bisa menyeduh kopi di mana aja, luar biasa. Baik, selamat dengar. Masih membersamai tentunya, dan kita masih akan bahas perkopian, dunia perkopian ya tentu. Ada Anggun C. Sasmi dengan Bayang-Bayang Ilusi menemani kita dulu. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

masih bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Baik, ada Pak Royanto di Demak ya, yang udah gabung barengan sama saya di pagi hari ini. Pagi menuju siang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya aja buat Pak Iwan, Pak Priyanto, Pak Herman, terus juga buat Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang, terus juga buat Mama Olga dan semua pendengar Radio Magelang FM aja. Request lagunya dari Mayang Sari. Oke deh, nanti bakalan selesai dirkan ya, menemani kita semua. Ada Buryono juga, selamat pagi jelang siang Mbak Salsa di Inspirasi Keluarga. Selamat pagi juga ya Buryono. Lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Salam aja buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, terus juga buat Mama Vega, Bu Pramono, semuanya aja. Ya oke deh. Sehat selalu ya Buryono di Dudan. Tetap membersamai kita semua tentu. Nanti bakalan selesai dirikan ya buat lagunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan sama Salsa sampai nanti tuntas di jam 12 siang ya. Oke baik, selamat dengar Mayang Sari dengan Tiada Lagi menemani kita ya di menit ke-41 lepas dari jam 10 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax ini menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu.

0: pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209-211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
2: Waduh.
3: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
5: Saudaringer, selesai akan kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang ya. Baik untuk komoditas cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Kebon Polo Rp38.000, sedangkan gotong royong Rp37.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp40.000, Kebon Polo Rp38.000 dan gotong royong Rp42.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp60.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp58.000. Untuk cabai rawit hijau per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp50.000, Kebon Polo dan Gotong Royong Rp48.000. Selanjutnya bawang merah per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Kebon Polo Rp32.000, sedangkan Gotong Royong Rp30.000. Bawang putih, kemudian untuk bawang putih sinco per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Kebon Polo Rp30.000, sedangkan gotong royong Rp32.000. Bawang putih cutting per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp37.000, Kebon Polo Rp35.000 dan gotong royong Rp38.000. Bawang bombay per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp28.000, Kebon Polo dan gotong royong Rp30.000. Untuk ikan laut kembung per kilogramnya di ketiga pasar Rp40.000, ikan asin teri per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp44.000, sedangkan Kebon Polo dan gotong royong Rp42.000. Ikan bandeng per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp38.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp36.000. Ikan tongkol per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp38.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp35.000. Lalu untuk garam beriodium bata per kilogramnya di ketiga pasar Rp9.000, garam beriodium halus per kilogramnya di ketiga pasar Rp10.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
4: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
5: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
4: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%, tapi tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
5: Artinya apa tuh, Fril?
4: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
5: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
4: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
5: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
4: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
5: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
4: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
5: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Kapan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Idotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat mendengar kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Selamat mendengar, selain Hari Kopi Nasional, ternyata di 29 September ini juga diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional ya. Dilansir dari laman Detik Edu yang mengutip dari laman SMK Martutilah menjelaskan bahwa Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan saat itu pertama kali mencetuskan Hari Sarjana Nasional melalui akun Twitternya. Dan dalam media sosial itu, Kemdikbud juga menuliskan ucapan selamat Hari Sarjana Nasional pada salah satu postingan mereka. Dan akhirnya muncul tagar Hari Sarjana Nasional dan menjadi trending topic di media sosial. Luar biasa ya, kalau kita ngomongin soal sarjana begitu. Sarjana ini sebagai jenjang salah satu di pendidikan begitu ya. Dan pendidikan ini jadi pondasi utama untuk kita semua sebagai manusia untuk mengembangkan potensi, kemudian juga membentuk pola pikir serta membangun masa depan yang lebih baik. Kenapa sih penting sekali untuk seseorang ini mengenyam pendidikan? Karena tentunya juga kita bisa meningkatkan kualitas hidup ya. Pendidikan juga membuka peluang kerja yang lebih layak serta membantu seseorang mencapai stabilitas ya, baik secara finansial gitu. Selain itu ada yang penting juga, yaitu membentuk karakter, karena proses belajar itu menanamkan nilai-nilai moral, kejujuran, disiplin dan juga empati. Luar biasa ya. Selain itu ada yang lebih penting lagi, yaitu membangun peradaban bangsa. Sumber daya manusia yang cerdas dan juga berkarakter ini jadi motor penggerak kemajuan serta kesejahteraan negara. Wah, luar biasa. Jadi sebegitu penting pendidikan, dan menjadi seorang sarjana itu menjadi salah satu jenjang begitu ya dalam pendidikan itu sendiri. Oke, Salsa kembali menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Bu Pramono di Bandungan. Selamat siang Mbak Salsa, selamat siang juga Bu Pramono. Lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Salamnya aja buat Bu Riono, terus juga buat Bu Wit ya. Terus untuk salamnya yang lain, Bu Nani, Bu Haryani, Bunda Eti. Terus juga buat Bu Sadowo, Pak Iwan dan semua pendengar Radio Magelang FM aja. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Dan Salsa hadirkan dulu lagunya Pilih Aku Atau Dia dari Maya Angela. Menemani kita di menit ke-27 lepas dari jam 11 siang. Menemani sahabat pendengar semua sampai nanti tuntas ya di jam 12 siang. Tentu di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat mendengar, terima kasih ya sudah bersamai di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11:48 ya. Ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat dengar semua. Dan nanti akan ada sajian musik spesial bersama dengan rekan Mita ya. Sajian musik spesial untuk Campur Sari. Salsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. See you, bye-bye.

107,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum, selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar di siang hari ini? Semoga baik dan luar biasa. Oke deh, siang ini saya Mita bakal kembali hadirkan lagu-lagu campur sari kesayangan. Tentu saja di SMS sajian musik spesial lagu-lagu campur sari sampai jam 1 nanti. Baiklah, langsung aja kita awali dengan lagu yang bakal dibawakan oleh Indah Andarini. Penyanyi lagu lama dan juga campur sari pop Jawa ya. Dan beberapa karya terkenalnya yang populer di genre musik Jawa antara lain lagu Perahu Layar, Kasmaran, Kangen, dan Ngimpi. Selain lagu berbahasa Jawa, ia juga sempat merilis beberapa album tembang kenangan pop Indonesia. Gak pakai lama, langsung saja kita dengerin suara merdu dari Indah Andarini dengan Kangen.

Lagu Kangen yang dinyanyikan oleh Indah Handarini merupakan lagu campur sari legendaris yang diciptakan oleh tokoh musik campur sari ternama Mantos sebagai penulis lirik dan komposer dengan aransemen komposisi oleh Steve Handoyo. Lagu ini dikemas dalam genre campur sari pop Jawa dan masuk ke dalam beberapa album kompilasi, salah satunya album 22 lagu-lagu campur sari paling asoy. Baiklah, lagu selanjutnya masih dari Indah Andarini yang akan hadirkan lagu yang berjudul Sok Kapan.

0: guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Untuk semua usia.
9: Sajian musik spesial.
10: Sajian musik.

siang sahabat pendengar yang masih sibuk dengan kerjaan rutin siang hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan ya. Dan saya Mita masih terus menemani dengan hadirkan lagu-lagu campur sari di sajian musik spesial lagu campur sari sampai jam 1 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap menyatu di 103,5 Radio Magelang FM. Sahabat pendengar, siapa sih yang gak kenal dengan penyanyi legendaris Anik Sunyahni ya? Dia adalah seorang pesinden legendaris dan penyanyi campur sari asal Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dan ia lahir pada tahun 1976 dari keluarga yang kental dengan tradisi seni Jawa. Anik Sunyahni sendiri dikenal luas dengan julukan Ratu Kutut Manggung karena kepiawaiannya yang luar biasa dalam membawakan gending Jawa berjudul Kutut Manggung. Sementara sahabat mendengar, karir Anik Sunyahni sendiri sebagai penyanyi, ia ternyata dari kecil usia 8 tahun sudah menjadi pesinden cilik berlatar belakang ayahnya Atmowiono yang merupakan pemilik gamelan, di mana ia sudah mulai tampil sebagai pesinden sejak usia 8 tahun. Baik, siang hari ini kita akan dengarkan suara merdu dari Anik Sunyahni lewat lagunya Ojo Digondeli.

khas dari Ani Sun Yahni melejit pesat di era 90-an saat ia terjun ke genre musik campursari. Karirnya semakin bersinar setelah bergabung dengan kelompok panitia tetap atau Pantap Semarang dan dikontrak oleh stasiun televisi swasta waktu itu. Sementara prestasi yang telah ia ukir, dia juga berkesempatan tampil di Istana Negara dan Gedung Parlemen. Ia diundang langsung dan bertemu dengan Presiden Soeharto dan tampil menghibur di Gedung MPR DPR. Tidak itu aja, ia juga memiliki karir internasional, yaitu keahliannya dalam seni karawitan membawa Ani melalang buana untuk mengenalkan budaya Jawa di luar negeri, diantaranya ke Suriname, Slovakia, Republik Ceko, hingga Taiwan. Selain aktif bernyanyi dan terlibat dalam berbagai proyek musik seperti program Desa Penyanyi, ia juga fokus melestarikan seni sinden dengan mendidik generasi muda termasuk menurunkan bakat dan ilmunya kepada kedua anaknya.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: masih membersamai sahabat pendengar di sajian musik spesial lagu-lagu campur sari sampai tuntas jam 1 nanti. Dan saat ini Mita akan hadirkan Cak Dikin untuk Anda di siang hari ini ya. Lagunya adalah Slenco. Kali ini Cak Dikin, penyanyi asal Jawa Timur ini akan berduet dengan Ami DS. Lagu Slenco ini menceritakan tentang percakapan lucu dan juga nyeleneh antara dua orang, seperti orang yang ngobrol tapi tidak nyambung gitu. Nah, di dalam liriknya, pertanyaan dan jawaban yang diberikan saling berlawanan arah atau tidak sinkron. Misalnya nih, ditanya nama atau hari, dijawab tentang sapi sudah beranak 7. Ya, membuat suasana jadi gemas kan, jengkel, sekalian menghibur khas humor Jawa. Nah, langsung saja kita dengerin Cak Dikin bersama Ami DS dengan Slenco.
1: Matamu

Terima kasih Matur Nuwun yang masih membersamai 103,5 Magelang FM bersama saya Mita di sajian musik spesial lagu-lagu campur sari. Kita masih dengerin suara dari Cak Dikin ya. Kali ini Cak Dikin bakal hadir dengan lagunya yang bertajuk Gempa Bumi. Gempa Bumi yang merupakan karya almarhum Cak Dikin ini adalah lagu campur sari bertema religi yang menceritakan dan mengenang peristiwa tragis gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 2006. Liriknya sendiri dibuka dengan penyebutan waktu kejadian yaitu hari Sabtu Wage bulan Mei saat terjadi gempa bumi dahsyat di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Suasana digambarkan penuh tangis dan kepanikan warga yang kebingungan. Baiklah, ini dia Cak Dikin dengan Gempa Bumi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima
0: dapat beberapa benefit loh, antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan.

0: bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
1: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan. Di antaranya, mengancam hak hidup. Penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup. Merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

Musik spesial lagu campur sari masih bersama Mita sampai jam 1 nanti di 103,5 Magelang FM. Lagu campur sari selanjutnya, kita akan ketemu bareng Ami DS yang bersama Edi Laras. Lagunya adalah Alun-Alun Nganjuk. Lagu campur sari atau dangdut Jawa yang menceritakan tentang kerinduan seseorang kepada kekasihnya yang pergi dan mengingkari janji. Lirik lagu ini menggambarkan perjuangan seseorang yang menanti kepulangan kekasihnya di kota Nganjuk. Tokoh dalam lagu tersebut mencari-cari kekasihnya di berbagai tempat seperti alun-alun, terminal stasiun, serta mengenang janji-janji manis yang pernah diucapkan dan disaksikan oleh lampu alun-alun.

Lagu-lagu campur sari dalam sajian musik spesial dari 103,5 Magelang FM siang hari ini. Semoga bisa benar-benar membuat laras, buat rehat Anda semakin nyaman. Baik, lagu dari Ami DS akan kembali kita hadirkan buat sahabat pendengar, yakni Iki Wae Sopo. Lagu Iki Wae Sopo adalah sebuah lagu langgam campur sari berbahasa Jawa yang menceritakan tentang pertanyaan atau rasa penasaran seseorang terhadap kepemilikan suatu benda atau barang, atau bisa juga sindiran dalam hubungan asmara. Yuk langsung kita dengarkan Iki Wae Sopo, Ami DS, dan Edi Laras.

0: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingat kan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

Lagu Campur Sari masih Anda dengarkan di 103,5 Radio Magelang FM bersama saya Mita di sajian musik spesial. Sahabat, saat ini kita akan ketemu bareng Haris Senopati yang terkenal dengan lagunya Lungi Teng Asmoro. Tapi lagu yang bakal kita dengarkan bersama-sama adalah lagu yang berjudul Atiku Kasmaran. Lagu Atiku Kasmaran dari HR Senopati ini menceritakan tentang perasaan cinta mendalam dan kerinduan seseorang yang sedang jatuh cinta atau kasmaran, tetapi merasa ragu dan malu untuk mengungkapkannya. Berdasarkan lirik lagu Atiku Kasmaran tentang kesetiaan menanti cinta, seseorang yang dengan setia menunggu datangnya cinta sejati dari sang pujaan hati. Aku tansah setia ngenteni, tresno sejati. Kemudian ada lirik yang menggambarkan selalu terbayang. Bayangan sang kekasih selalu hadir dalam pikiran dan mengusik hati setiap malam. Gudo ati ing saben wengi pepucaning ati. Langsung saja kita dengarkan lagu HR Senopati dengan Atiku Kasmaran.

biasa deh. Tinggal satu lagu lagi nih yang bisa kita nikmati bersama-sama siang hari ini di sajian musik spesial lagu-lagu campur sari untuk sahabat pendengar. Lagu paling akhir masih dari HR Senopati yang berjudul Suramadu Ninggal Janji. Kalau begitu ketemu lagi minggu depan, Mita selamat siang. Sampaikan salam hangat, salam sayang, salam sehat Anda dan juga orang-orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Malang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang. Sesaat lagi, kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Aksi positif ini karena juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
2: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut. Mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian IMIPAS telah menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penantian panjang dan duka mendalam korban keluarga korban KM Virgo Transport 8 akhirnya menemui titik terang setelah isak tangis pecah saat tim DVI Polda Kalimantan Selatan merilis identitas 16 jenazah pada Senin malam. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
4: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke Kaltim. Itu ternyata...
5: Tangis keluarga pecah saat akhirnya identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8 diungkap oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Penantian mereka selama berhari-hari kini menemui titik terang. Itulah yang dirasakan Fuji Dwi Astuti saat mengetahui nama adiknya, Bambang Setiabudi, masuk dalam daftar identitas jenazah yang berhasil teridentifikasi pada Senin malam. Ia tak kuasa menahan tangis atas kehilangan adik tersayang.
6: Terakhir bertemu Bu
4: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke Kaltim. Itu ternyata teman terakhir.
7: Ada kata-kata terakhirnya Bu atau gimana Bu ngomong ke Ibu?
4: Apa dia punya sudah capek gitu katanya, kayak tenaga ini apa ya, sudah enggak kuat ngangkat berat yang seperti itu Kaltim.
5: Sebelumnya, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 16 identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8. Dari total jumlah tersebut, 8 korban berasal dari Jawa Timur, 5 dari Jawa Tengah, 2 dari Jawa Barat, dan 1 asal Kalimantan Selatan. Kabidokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan, mengonfirmasi ke 16 identitas jenazah tersebut dalam konferensi pers pada Senin malam.
8: Demikian, jumlah total yang telah teridentifikasi sampai dengan hari Senin 20 September adalah 41 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin total 70 orang sampai hari ini diumumkan.
5: Sementara itu memasuki hari ke-16 operasi SAR pada Senin kemarin, tim SAR gabungan berhasil menemukan 179 korban dengan rincian 108 korban selamat dan 71 korban meninggal dunia, sementara 64 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
9: Indonesia.
3: Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya, menggunakan helikopter Basarnas. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
11: Tim SAR kembali menemukan 2 jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
10: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
11: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya 2 jenazah, sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Pirko Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan 2 helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Hendrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
9: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor Sar Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam 2 pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
11: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pasar murah diadakan untuk membantu warga mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau di tengah tekanan ekonomi akibat belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat. Miftahun Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Ini pasar murah yang diinisiasi.
13: Pasar murah tersebut digagas paguyuban ibu-ibu Kecamatan Kedunguni bersama Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Perempuan Berkebaya dan Yayasan High Cotton Ever atau HTE Semarang. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak sekedar menyediakan sembako, kegiatan ini juga menghadirkan layanan sosial gratis bagi masyarakat. Warga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan, pijat hingga potong rambut tanpa dipungut biaya. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman mengapresiasi kolaborasi berbagai organisasi tersebut. Menurutnya, pasar murah tidak hanya membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berpotensi menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.
12: Ya, ini menginspirasi Pemkab di antara program-program yang sudah ada. Tentu ini menjadi kesatuan yang luar biasa dan akan menjadi role model yang akan kita
13: Sukirman berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda sesaat. Ia mendorong pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku UMKM, dan berbagai pihak untuk terus memperkuat kerjasama dalam membantu memenuhi kebutuhan warga. Antusiasme warga terlihat dalam pelaksanaan pasar murah tersebut. Salbia, salah satu warga penerima manfaat, mengaku terbantu karena bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tanpa harus berbelanja jauh dari tempat tinggalnya.
14: Ini minyak 1 liter.
15: Minyak 1 liter.
14: Apalagi beras 2 kilo. 1 kilo gula pasir.
13: Sementara itu, penggagas kegiatan Safrudin Huna mengatakan pasar murah Kedunguni merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan melalui kolaborasi sejumlah organisasi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial agar keberadaan organisasi dan komunitas dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk memperkuat penanganan sampah di Gili Trawangan untuk memastikan mengatasi timbulan sampah yang mencapai sekitar 17 ton setiap hari. Afriza Kurniawan dari Mataram melaporkan selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk menambah kapasitas pengolahan sampah di Gili Trawangan. 3 mesin tersebut memiliki kapasitas pengolahan yang berbeda. 1 unit merupakan produksi Korea Selatan dengan kemampuan mengolah sekitar 5 ton sampah per hari. Sementara 2 unit lainnya merupakan produk dalam negeri dengan kapasitas masing-masing sekitar 10 hingga 15 ton sampah per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, Husnul Ahadi, mengatakan keberadaan 3 insinerator tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan solusi untuk menangani timbunan sampah di Gili Trawangan yang mencapai sekitar 17 ton sampah per hari. Namun menurut Husnul Ahadi, pengoperasian fasilitas tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan mesin. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan tenaga khusus yang memahami teknologi dan prosedur pengoperasian insinerator.
17: Uji baku mutunya sudah dilakukan, sudah masuk. Nah, cuma sekarang kan untuk mempertahankan baku mutu itu tetap standar kan, butuh operator yang memang mampu. Nah, sehingga dilatih dulu sekarang ini. Itu tahapannya.
16: Sementara itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andri Indriyasworo, mengingatkan agar pengoperasian insinerator dilakukan secara disiplin dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Andri, kepatuhan terhadap prosedur diperlukan untuk menjaga efektivitas proses pembakaran sekaligus memastikan emisi yang dihasilkan memenuhi ketentuan.
15: Bukan masyarakat langsung, tapi staf dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan nanti ditempatkan di sana,
18: ya, OPTD.
15: Dan itu sudah dalam proses mereka untuk membentuk satu OPTD di sana. Karena kalau dikelola bukan orang yang punya kompetensi yang diajarkan oleh teman-teman Dodika, itu ya tadi, mereka akan memasukkan sampah semua dimasukkan, tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti aturan, itu nanti akan menimbulkan emisi yang bisa, apa, yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
16: Dengan penyiapan operator dan penerapan prosedur yang tepat, tiga insinerator tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengolahan sampah di Gili Trawangan yang selama ini menghadapi tingginya volume sampah setiap hari. Dari Mataram, Mapriza Kurniawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara mendorong edukasi satwa dan konservasi di sekolah melalui penyelenggaraan dukungan pembelajaran berkelanjutan agar pengetahuan siswa tidak terhenti atau tidak berhenti setelah kompetisi. Alfred Stutter melaporkan.
19: Penyelenggara Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara Rumpoko Adi mengatakan, lomba ini dirancang sebagai bagian dari pembelajaran berkelanjutan. Menurutnya, sekolah diharapkan dapat menggunakan kembali materi pembelajaran setelah kompetisi selesai. Selain mengikuti perlombaan, sekolah mendapat materi dan perangkat edukasi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan belajar-mengajar. Pendaftaran Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 berlangsung 28 September hingga 10 Oktober untuk siswa kelas 5 dan 6 SD atau ME.
20: Yuk! Kita belajar caring terhadap lingkungan, itu paling penting ya, caring terhadap lingkungan, caring terhadap sesama, iyalah, semua sudah kita ajarkan lewat orang tua, lewat saudara kita, lewat sekolah, tapi yang namanya caring terhadap lingkungan, hal yang juga tidak kalah penting. Makanya event ini, program ini salah satunya menumbuhkan kepedulian siswa untuk peduli, caring terhadap satwa, lingkungan, konservasi, karena ini ngomong soal sustainability, ngomong soal keberlanjutan, bahwa semua yang ada biar tetap bisa dinikmati oleh 50 tahun, 100 tahun generasi setelah kita dalam hal yang sama.
19: Sementara itu, staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang STEM dan Kompetensi Guru, Prof. Maila Dinia Husni Rahim, menilai format kompetisi juga memberi ruang bagi kolaborasi siswa. Menurutnya, perpaduan kompetisi dan kolaborasi penting dalam mendukung proses tumbuh kembang anak.
21: Selalu mengatakan bahwa sekarang waktunya kita menggiatkan anak-anak kita, menyiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Salah satunya menguatkan dengan bidang STEM, Science, Technology, Engineering, dan Math. Tetapi bukan dimaknai sebagai mengembalikan atau mengajak anak-anak hanya belajar di laboratorium. Melainkan, kalau STEM, menggunakan STEM, ini adalah membuat pembelajaran menjadi kontekstual. Oleh karena itu, dimulai dengan menggali masalah, dan taman ini menjadi laboratorium luar biasa karena anak-anak bisa melihat kenapa ya paruh burung berbeda-beda. Apa yang mereka makan ya? Apakah itu mempengaruhi paruhnya, bentuk paruhnya?
19: Dukungan juga datang dari Taman Mini Indonesia Indah melalui pengelola PT Bumi Visatanda. Pelaksana tugas Direktur Utama PT Bumi Visatanda, Ratri Paramita, menekankan pentingnya kolaborasi dalam memberikan edukasi kepada anak-anak.
22: Mereka itu belajar mengenai caring, pedulian. Taman Mini ini tidak hanya ada museum, ada anjungan, tapi juga ada tentang satwa, ekologi ya Bapak, yang mana anak-anak Indonesia ini harus belajar di situ.
19: Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 merupakan penyelenggaraan tahun kedua setelah digelar perdana pada 2025. Grand final dijadwalkan berlangsung 22 November 2026 di Teater Dunia Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan Kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang yang diikuti lebih dari 2.000 peserta secara hybrid memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto dari Semarang.
0: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular.
1: Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite. Kegiatan yang diikuti sekitar 2.000 peserta secara hybrid tersebut digelar dalam rangka memperingati World Snake Bite Awareness Day setiap tanggal 17 September sekaligus menyemarakan HUT ke-56 RSI Sultan Agung Semarang. Ketua Panitia Kegiatan, Dr. Kinanti Narlita Dewi mengatakan materi penyuluhan tidak hanya membahas penanganan gigitan ular, tetapi juga penanganan darurat toksikologi medis, salah satunya mengenai manajemen keracunan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan diri seluruh Civitas Hospitalia yang menjadi fondasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan, dan penelitian secara berkesinambungan.
0: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular. Jadi kami melibatkan hampir 2.000-an masyarakat awam dan tenaga medis di Puskesmas Kota Semarang, kemudian melibatkan juga Dikdasmen, yaitu pesertanya dari SMP sama SMA Sultan Agung. Nah, ini juga besok disiarkan secara live di YouTube ya, Hospital TV. Alhamdulillah ini memecahkan rekor MURI.
1: Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Bambang Tribawono mengatakan pihaknya terus mendukung RSI Sultan Agung dalam memperluas akses pendidikan kesehatan. Menurutnya, pendidikan tersebut mencakup jalur formal maupun non-formal bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum.
18: Harapannya dengan kegiatan ini ya kita bersama dengan masyarakat Jawa Tengah. Jadi YBWSA Sultan Agung ya melalui unit-unitnya Universitas Islam Sultan Agung, ya Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan Dikdasmen Sultan Agung itu menjadi satu dengan masyarakat Jawa Tengah.
1: Lebih lanjut, Bambang berharap pencatatan rekor MURI dan kemitraan dengan Kementerian Kesehatan di bidang toksikologi dapat memperkuat peran RSI Sultan Agung sebagai rumah sakit pendidikan dan layanan kesehatan. Peran tersebut mencakup pelayanan medis, edukasi, penelitian, hingga penguatan ketahanan kesehatan masyarakat. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Senin mengatakan bahwa Qatar akan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada pihak Amerika Serikat yang telah dibahas bersama Teheran mengenai cara memenuhi persyaratan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Kami kutip dari kantor berita Antara. Araghchi mengatakan Teheran juga memanfaatkan pertemuan-pertemuan di New York untuk menyampaikan kepada Washington dan juga masyarakat internasional mengenai persyaratan yang menurut mereka harus dipenuhi agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali. Informasi dari dunia olahraga, jeda FIFA Matchday dimanfaatkan Persik Kediri untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sebelum menghadapi Madura United. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
23: Persik Kediri memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus membenahi sejumlah aspek permainan sebelum kembali berlaga di Super League 2026-2027 dalam pertandingan menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Reina Torres, menjelaskan bahwa program selama jeda FIFA Matchday difokuskan pada peningkatan kondisi fisik dan juga perbaikan permainan sebagai sebuah tim.
24: Kami
23: menggunakan jeda di minggu ini untuk meningkatkan kondisi fisik menjadi lebih baik, dan kami mencoba berusaha dengan lebih baik lagi, terus berkembang dari apa yang sudah kami lakukan, dan kami juga memiliki waktu untuk memulihkan pemain yang sedang cedera, di mana setelah proses itu kami akan mempersiapkan tim untuk menghadapi pertandingan melawan Madura United. Kesiapan pertandingan melawan Madura United ini juga dilakukan dengan mempercepat perbaikan fasilitas venue Stadion Brawijaya Kota Kediri untuk mendukung berlangsungnya laga kandang Persik Kediri. Dalam hal ini, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, mengatakan bahwa pekerjaan saat ini meliputi pembongkaran pagar lama dan pembangunan pondasi pagar baru yang disesuaikan dengan standar PT Liga.
25: Kurang dari tanggal 9 itu harus tertutup semua. Yang dikerjakan
2: Misalkan sekarang memang galian pondasi, masih kita kemarin ngecor, nanti kita ada rencana ngecor seluruh untuk pondasinya pagar itu. Pagar sudah pabrikasi, karena pabrikasinya di Tulungagung, kontraktor nanti kita bawa ke sini. Dalam minggu ini nanti kita kirim loading pagarnya, kemudian kita pasang. Jadi kita cor, umur cornya sudah memenuhi syarat, kita tes dan lain sebagainya, nanti kita bisa pasang.
23: Sementara itu, hingga pekan ketiga Super League 2026-2027 ini, Persik Kediri masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Macan Putih mengantongi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dengan selisih gol plus 1. Anu Kusuma melaporkan.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

是俺个人的母人啊，这住没？一不多，没什么。

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat, jam 9 pagi dan jam 2 sore, waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan

Salam jumpa pendengar LPVL Indonesia. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPVL Gemaran di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa tanggal 29 September 2026, yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar LPVL Indonesia, di sesi pertama diawali kabar dari LPVL Batara FM Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan berita rawat kebun bersama peserta magang Kemnaker dukung ketahanan pangan Lembaga Pemasyarakatan Muara Tewe. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Yayu Bahar. Silakan laporan Anda.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, menjaga tanaman tetap tumbuh dan produktif membutuhkan perawatan yang dilakukan secara konsisten. Hal itu dilakukan dan diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Tewe, yaitu pemeliharaan lahan hortikultura di area branggan atau lahan asimilasi. Turut bersama dalam kegiatan rutin tersebut, peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat langsung merawat tanaman yang dikembangkan di lingkungan lapas. Aktivitas tersebut dilakukan secara rutin, mulai dari membersihkan area sekitar kebun, mengecek kondisi media tanam, hingga melakukan penyiraman tanaman secara berkala. Peserta magang Kemenaker turut ambil bagian dalam proses tersebut. Di bawah koordinasi petugas pembina, mereka bekerja bersama menjaga kondisi kebun sekaligus memperoleh pengalaman praktis dalam pengelolaan tanaman. Keterlibatan peserta magang juga memberikan ruang pembelajaran mengenai pentingnya ketelitian dan konsistensi dalam menjalankan pekerjaan, khususnya pada sektor pertanian. Optimalisasi lahan pemasyarakatan melalui kegiatan pertanian juga sejalan dengan pengembangan pembinaan kemandirian di lingkungan lapas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebelumnya menempatkan kegiatan pertanian sebagai salah satu sarana untuk memberikan keterampilan praktis sekaligus mendukung ketahanan pangan. Pendengar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muara Tewe, Halason Sinaga, mengapresiasi atas dedikasi dan inisiatif yang ditunjukkan oleh para peserta magang dalam merawat area pertanian lapas, yang menurut beliau kegiatan tersebut juga menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dan kemandirian kerja. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar dari LPPL Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan berita selanjutnya, pendengar dari LPPL Radio Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan informasi Fondasi Budaya dan Infrastruktur, catatan hangat dari kediaman Mbah Harto, mantan Bupati Gunung Kidul. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Abi Hasan. Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar PPL seluruh Indonesia, pertemuan silaturahmi jajaran pemerintah Kabupaten Gunung Kidul di kediaman mantan Bupati periode 2005-2010, Suharto Esa, atunya akrab di sapa Mbah Harto, Senin pagi 28 September 2026. Bukan sekedar kunjungan formal, silaturahmi bersama Bupati Endah Subekti Kuntaringsih ini menjadi panggung dialog mendalam tentang arah pembangunan dan kekuatan akar budaya Bumi Handayani, dan dalam rangka yang sana memperingati hari jadi Kabupaten Gunung Kidul ke-169. Mbah Harto bahkan mengaku terharu melihat keakraban para pemimpin daerah yang duduk bersama masyarakat. Bagi Mbah Harto, kerukunan adalah fondasi utama yang memberi jiwa pada setiap langkah pembangunan. Dalam diskusi tersebut, Mbah Harto mengapresiasi keberanian Pemkab Gunung Kidul dalam 2 tahun terakhir yang berfokus pada infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, air, dan listrik daripada membangun gedung pemerintahan yang megah. Menurutnya, infrastruktur dasar yang matang otomatis akan mendongkrak sektor pariwisata. Mbah Harto juga menyoroti sektor peternakan yang menyumbang sekitar 2,5% terhadap PDRB daerah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga fungsi kelembagaan peternakan agar tetap spesifik, mengingat ternak bagi warga Gunung Kidul adalah simbol ketentraman dan tumpuan ekonomi keluarga. Pertemuan ditutup dengan pesan mendalam, Pembangunan sejati harus berpijak pada perut yang kenyang, jalan yang mulus, dan hati yang tenang dalam bingkai budaya luhur. Demikian pendengar, Abiasan LPPL Radio Suradak Sinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Abi Hasan dari LPPL Dak Sinarga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Informasi selanjutnya dari LPPL Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan informasi, Bupati Tanah Laut ajak perusahaan dan stakeholder bersatu cegah karhutla. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Nurma Rizka. Silakan laporan Anda.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto mengajak perusahaan dan stakeholder bersatu cegah karhutla. Hal demikian ia sampaikan saat membuka bakti sosial kesehatan dalam rangkaian cegah karhutla yang dilaksanakan di lapangan Basis Kintab pada Kamis 24 September 2026. Pada kegiatan tersebut dilakukan serah terima bantuan alat penanggulangan karhutla, diantaranya mesin sedot air dan selang air yang diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan di lahan wilayah Kabupaten Tanah Laut. Selain itu juga dilaksanakan screening kesehatan bagi masyarakat sebagai bagian dari rangkaian bakti sosial. Bupati menegaskan bahwa pencegahan karhutla tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut saja. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tanah Laut, untuk bersama-sama mencari solusi agar karhutla tidak terjadi, khususnya di Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, Bupati Haji Rahmat Rianto menghimbau seluruh stakeholder dan perusahaan di Kabupaten Tanah Laut untuk bersatu padu menyelesaikan persoalan karhutla. Menurutnya, semua pihak bertanggung jawab atas kelestarian bumi ini. Sebagai kepala daerah, Bupati Haji Rahmat Rianto menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penuh kegiatan bakti sosial semacam hal tersebut di masa mendatang. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus mengabdi dan berkontribusi sekecil apapun bentuknya. Bupati berharap kegiatan bakti sosial tersebut dapat memotivasi pihak lain untuk terus membantu kepentingan masyarakat serta terus menjalin kolaborasi yang baik dengan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. LPPL Radio Tuntungan FM Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Norma Rizka dan selamat bertugas kembali.

0: Pendengar LPPL Indonesia, beragam informasi dari penjuru tanah air akan kembali lagi setelah jeda.
1: Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Kriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu, Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak berita Indonesia Live, dan di sesi ini kita awali dengan laporan khusus dari redaksi berita Indonesia Live. Selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda.
1: Bendahara Bapak Indonesia Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan kepada aparatur sipil negara atau ASN untuk tidak terpaku pada pola kerja rutin di tengah semakin luasnya penggunaan kecerdasan artifisial atau IA oleh masyarakat. Tomsi dalam keterangannya di Jakarta pada Senin lalu mengatakan bahwa perkembangan IA generatif telah mengubah cara kerja dalam analisis administrasi dan pelayanan sehingga aparatur dituntut untuk mampu mengikuti perubahan tersebut. Pernyataan itu juga disampaikan oleh Tomsi saat memberikan pengarahan pada pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA dan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP gelombang 5 penerimaan negara bukan pajak atau BNPB tahun anggaran 2026 secara daring. Dia juga mengatakan bahwa pekerjaan rutin semakin banyak terotomatisasi seiring perkembangan teknologi, sedangkan kebutuhan untuk mengambil keputusan dengan cepat terus meningkat. Pada saat yang sama, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN per 1 September 2026, jumlah ASN di Indonesia tercatat sekitar 6,7 juta orang. Jumlah tersebut meningkat seiring penambahan ASN, hasil rekrutmen, dan penataan tenaga non-ASN. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto. Dan pendengar, berita selanjutnya dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan informasi Pura Jagat Nata resmi lengkapi kebinekaan Kota Magelang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Mita. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang meresmikan Pura Jagat Nata yang diperuntukkan bagi umat Hindu beribadah di kawasan alun-alun Kota Magelang pada Sabtu pekan lalu. Kehadiran Pura Jagat Nata melengkapi rumah ibadah di kawasan alun-alun yang berdampingan dengan Masjid Agung, Gereja Katolik Santo Ignatius, GPIB Bethel, dan Kelenteng Liong Hok Biu. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, keberadaan Pura Jagat Nata merupakan hasil penantian panjang umat Hindu yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Menurutnya, keberagaman rumah ibadah di kawasan alun-alun menjadi gambaran nyata kehidupan masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Pemkot Magelang menyediakan lahan seluas 225 meter persegi berstatus aset pemerintah daerah untuk Pura Jagat Nata. Skema pemanfaatan lahan tersebut sama dengan rumah ibadah lain yang berada di kawasan alun-alun. Wali kota pun memastikan keberadaan pura yang berdampingan dengan gereja tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan ibadah, sebab pengurus rumah ibadah dan komunitas lintas agama telah membangun kesepakatan termasuk dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Jawa Tengah Tri Wahono mengatakan, pembangunan Pura Jagat Nata terlaksana melalui kolaborasi lintas agama, dukungan pengusaha lokal, dan sinergi dengan organisasi perangkat daerah Pemkot Magelang. Ia mengungkapkan pembangunan fisik Pura Jagat Nata menghabiskan sekitar 450 juta rupiah lebih rendah dari estimasi awal, yakni 800 juta rupiah. Efisiensi tersebut diakuinya karena sejumlah pekerjaan mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk pembersihan lahan, pengerjaan kayu, serta pemindahan jaringan listrik dan kabel internet. Pura Jagat Nata menggunakan batu alam dari Gunung Merapi dan Banyuwangi dengan sentuhan arsitektur Bali. Salah satu unsur arsitektur tersebut terlihat pada bangunan Balai Kulkul. Secara tata ruang, Pura menerapkan konsep Tri Mandala yang membagi kawasan menjadi tiga bagian. Pembagian tersebut terdiri atas Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Nista Mandala merupakan area bagian depan yang bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat umum, sementara Madhya Mandala menjadi area persiapan umat sebelum beribadah. Adapun Utama Mandala merupakan kawasan suci yang khusus digunakan untuk peribadatan. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Mita dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dan selamat bertugas kembali.

0: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kabar dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dengan berita, sebanyak 86 calon kepala desa di Wonosobo mengikuti sekolah pemimpin desa. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Dede Andika. Silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, sebanyak 85 calon kepala desa mengikuti sekolah pemimpin desa yang digelar selama 3 hari, yakni 25 hingga 27 September 2026. Pejabat Ketua Korpri Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, mengatakan sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Para peserta diarahkan agar mampu menyusun visi dan misi desa secara terukur serta memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan Kabupaten Wonosobo. Menurut One Andang, visi dan misi yang disusun calon kepala desa tidak seharusnya sekedar menjadi dokumen untuk kebutuhan pemilihan. Visi tersebut perlu menggambarkan potensi, kebutuhan, serta arah pembangunan desa sehingga program yang nantinya dijalankan dapat selaras dengan pemerintah daerah. Selain kepemimpinan dan penyusunan visi-misi, peserta mendapatkan pembekalan mengenai strategi pendanaan pembangunan desa. Materi tersebut diharapkan dapat membantu calon pemimpin memahami berbagai peluang sumber pembiayaan agar program pembangunan dapat berjalan secara optimal. One Andang juga menyoroti potensi pertanian Wonosobo yang dinilai masih dapat dikembangkan lebih maksimal. Hal ini juga yang harus ditangkap oleh para kepala desa sehingga visi-misi mereka selaras dengan rencana pembangunan Pemkab Wonosobo. Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapatkan materi mengenai kewirausahaan desa serta pembangunan desa berbasis pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pertanian. Kegiatan dibuka di Mangunkusumo Setda pada 25 September dan dilanjutkan di Balai Latihan Kerja atau BLK Wonosobo pada 26 hingga 27 September. Selama kegiatan, 85 peserta dibagi menjadi 3 kelompok untuk mengikuti berbagai materi yang diarahkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan dan pengembangan potensi desa. Demikian, saya Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya adalah kabar terakhir di Berita Indonesia Live edisi hari ini, yaitu dari LPPL RT FM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bupati Temanggung Agus Setiawan bersama rombongan lintas sektor mengunjungi sejumlah gudang pabrikan rokok di Temanggung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bima Prasetya. Silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar Berita Indonesia Live, Bupati Temanggung Agus Setiawan bersama rombongan lintas sektor mengunjungi sejumlah gudang pabrikan rokok di Temanggung. Kunjungan dilakukan untuk memastikan serapan tembakau petani, khususnya tembakau Temanggung, sekaligus menyampaikan aspirasi terkait dengan kuota pembelian dan harga. Sejumlah pabrikan yang dikunjungi diantaranya gudang PT Jarum Kupen, gudang Sukun Dragan, gudang Wismilat Tlogorjo, dan gudang Jarum Parakan. Bupati mengatakan pihaknya berdiskusi dengan pabrikan agar kuota pembelian tembakau Temanggung dapat ditingkatkan sesuai kondisi di lapangan. Ia juga berharap tidak terjadi perubahan regulasi cukai yang dapat berdampak pada harga rokok dan perekonomian petani tembakau. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Temanggung Tunggul Purnomo mendukung upaya peningkatan kuota pembelian sekaligus mendorong harga tembakau petani berada di atas biaya produksi. Dari PT Jarum hingga kini telah terserap sekitar 1.500 ton dari target 5.000 ton dengan harga tertinggi mencapai Rp107.000 per kilogram untuk grade D. Sedangkan pabrik rokok Sukun menyebut kualitas tembakau tahun ini cukup baik dan berkomitmen menyerap hasil panen petani sesuai kebutuhan pabrik. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Bima Prasetya ya dari LPPL RT FM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atas laporannya, dan selamat bertugas kembali.

Pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2026. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gema Randik 97 FM Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pamit dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Semua kerjaan lancar ya. Ya, semoga ya kita selalu sehat dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan ya pasti senang banget untuk siang ini di hari Selasa, hari yang ke-29 di bulan September 2026. Saya Dani dapat mempersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Ayo sahabat pendengar, jangan lupa juga di mana siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Dan juga tentunya nanti Sadani bakal menunggu ya buat Anda yang hari ini punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi bermanfaat, silakan Anda bisa pinarang ngebel di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Yuk sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda sahabat pendengar tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang pada hari ini, di mana untuk mendongkrak roda perekonomian pedagang lokal, pemerintah Kota Magelang resmi menggalakkan gerakan Ayung Larisi Pasar. Langkah strategis ini diambil langsung oleh Wali Kota Magelang menyusul kondisi Pasar Rejo Winangun yang sempat lesu, di mana hampir 50% kios pedagang tutup akibat kalah saing dengan pasar digital. Melalui gerakan ini, seluruh aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai BUMD diwajibkan untuk berbelanja di pasar rakyat tradisional. Hasilnya luar biasa. Transaksi tercatat melonjak hingga ratusan juta rupiah. Yuk, sahabat pendengar, ikut bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang kita. Saya nantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Silakan bisa melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-103. Aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Silakan bisa melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang. Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan keringanan iuran bagi peserta bukan penerima upah lewat kebijakan relaksasi iuran pada tahun 2026. Kebijakan ini disebut merupakan salah satu upaya untuk memastikan pekerja mandiri dan pekerja sektor informal tetap mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan iuran yang lebih terjangkau. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Magelang, Endah Rahmawati, dikutip dari laman Radar Magelang, Jawa Pos hari ini mengatakan, melalui peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2025 memberikan potongan iuran sebesar 50% untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi peserta bukan penerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kebijakan tersebut mengatur peserta bukan penerima upah khususnya yang bekerja di sektor transportasi mendapatkan potongan iuran JKK dan JKM sebesar 50% melalui iuran bulan Januari 2026 hingga Maret 2027. Sementara bagi peserta bukan penerima upah di luar sektor transportasi, potongan iuran berlaku mulai April 2026 hingga Desember 2026. Ia menyampaikan bahwa relaksasi iuran tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada pekerja mandiri di sektor informal agar tetap dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia pun berharap semakin banyak pekerja yang dapat mempertahankan kepersertaannya dan mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko dalam bekerja. Keringanan iuran juga diharapkan menjadi momentum bagi pekerja mandiri untuk tidak menunda kepersertaan maupun pembayaran iuran. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda. Hari ini punya informasi, punya aduan, punya aspirasi, informasi bermanfaat, silahkan. Dan ditunggu teleponnya di 0293360899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882135135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Mengulapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik, sobat pendengar, Pemerintah Kota Magelang terus membuktikan komitmennya dalam jargon membangun bersama melayani sepenuh hati, ya. Dan di mana sepanjang bulan September 2026 ini organisasi perangkat daerah atau PD Kota Magelang terpantau bergerak cepat mengeksekusi berbagai aduan infrastruktur yang masuk lewat aplikasi Monggo Lapor. Ya, salah satu yang paling diseret adalah aksi tanggap dari DPUPR Kota Magelang berdasarkan laporan resmi dari kanal Monggo Lapor Kota Magelang, di mana keluhan warga mengenai fasilitas pejalan kaki langsung direspon nyata. Di antaranya perbaikan trotoar yang rusak di Jalan Sutopo, tepatnya di seberang Puskesmas Kerkopan pada pertengahan September bulan ini, ya. Dan tidak berhenti di situ saja sahabat pendengar, di mana memasuki akhir bulan tepatnya tanggal 24 September 2026, petugas DPPR juga telah merampungkan perbaikan fasilitas trotoar yang rusak di kawasan Jalan Gatot Subroto. Langkah taktis ini mendapat apresiasi positif dari pengguna jalan yang kini bisa melintas dengan lebih aman dan nyaman. Ya, sahabat pendengar, bagi Anda warga Kota Magelang yang masih menemukan fasilitas publik rusak atau gangguan pelayanan, jangan ragu untuk melapor, ya, melalui situs resmi di lapor.magelangkota.id, ya. Silakan. Tentunya apa laporan Anda itu akan bermanfaat demi kita semuanya, demi Kota Magelang lebih baik, ya. Baik, dengan waktu masih ada, silakan masih dan ditunggu kebersamaannya, ya. Anda bisa berbagi informasi yang bermanfaat atau mungkin juga ada aduan atau aspirasi, silakan, ya. Karena informasi yang Anda berikan tentunya ini sangat bermanfaat, ya. Dan di mana informasi tidak lanjut dari dinas yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor ini, tentunya juga ya akan kita rasakan, ya. Dan juga perlu kita tahu sahabat pendengar, di mana tindak lanjut tersebut tentu tidak akan bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Baik, sampai jumpa. Saya Dani masih di Bangun Magelang kita.

0: menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pelayanan.
1: Info Layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 9 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 48 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 8 kantong. Dan komponen darah terfiltrasi leukosit atau telio tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 11 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 88 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 8 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 125 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 75 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tidak tersedia. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau telio juga tidak tersedia. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 19 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 40 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke TD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

Baik, 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Masih ada waktu, cukup lumayan panjang sampai jam 4 sore ya. Jadi masih ada waktu 40 menit lagi sampai jam 4 sore. Silakan. Dan masih tunggu bersamanya yang hari ini punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi bermanfaat, silakan Anda bagikan lewat acara Bangun Magelang ya. Anda bisa lewat 0882 135 135 ya. Ya, tentunya dengan apa aduan atau aspirasi yang Anda sampaikan akan kita lanjutkan ya ke aplikasi Mungu Lapor untuk bisa ditindaklanjuti ya. Baik, sahabat pendengar, SMP Negeri 4 Magelang bersiap menyemarakkan peringatan Bulan Bahasa sekaligus momentum Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 mendatang. Pada puncak peringatan tersebut, seluruh sivitas akademika mulai dari siswa hingga jajaran guru akan diwajibkan mengenakan pakaian adat Nusantara. Wakil Kepala SMP 4 Magelang Bidang Kesiswaan Victor Wicaksono mengatakan, aturan berpakaian adat ini merupakan upaya nyata merawat warisan budaya. Selain memamerkan keragaman budaya atau busana Nusantara, perayaan tersebut juga akan dimeriahkan dengan kompetisi pidato lintas bahasa antar pelajar. Lomba public speaking tersebut mewajibkan peserta untuk menguasai penyampaian materi dalam 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Setiap kelas diwajibkan mengirimkan siswa delegasi terbaiknya untuk bersaing dalam adu ketangkasan bertutur kata. Victor menjelaskan, perlombaan lintas bahasa ini dirancang untuk mendongkrak kepercayaan dari diri siswa saat berbicara di depan publik. Lewat ajang internal sekolah ini, para guru juga memanfaatkannya sebagai wadah penjaringan bibit unggul berprestasi. Siswa yang tampil dengan bakat komunikasi terbaik nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili sekolah di jenjang perlombaan tingkat kota hingga provinsi. Rangkaian perlombaan dan selebrasi budaya tersebut dijadwalkan akan berlangsung selama 1 hari penuh di lingkungan sekolah. Baik, silakan masih ditunggu kebersamaan Anda sahabat pendengar lewat 366899 atau di 0882 135 135 di acara Bangun Magelang kita sampai jam sore bareng Sedani.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, market dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
4: Ayo urus izin produk industri rumah tangga Anda.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
7: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
6: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
7: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
6: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
7: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
6: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
8: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Baik, dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bangun Magelang kita. Hadir sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, sahabat pendengar. Berikut Dani bakal informasikan cuaca di Kota Magelang pada hari ini. Di hari Selasa tanggal 29 September 2026 ya. Berdasarkan laporan perakiraan cuaca resmi dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di Kota Magelang pada sore hari ini diperkirakan mengalami hujan ringan hingga sedang. Suhu udara saat ini berkisar di angka 27 hingga 29 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 61 hingga 67%. Angin bertiup tenang dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Dan bagi Anda yang berada di kawasan sekitar Kota Magelang ya, Gerabak, Secang, Bintusari, Kaliangkri, BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang antara pukul 3 hingga 4 sore hari ini. Dan bagi pengendara harap berhati-hati terhadap berkurangnya ya jarak pandang dan potensi genangan air di jalan. Menjelang malam nanti, intensitas hujan di Kota Magelang diperkirakan akan berangsur reda. Cuaca akan beralih menjadi berawan tebal hingga berawan dengan suhu udara yang semakin sejuk melandai di angka 23 hingga 24 derajat Celsius. Kondisi ini sangat bersahabat bagi Anda yang ingin beristirahat setelah seharian beraktivitas. Baik, demikian sahabat pendengar informasi cuaca Kota Magelang pada sore hari ini. Tetap sediakan payung atau jas hujan sebelum bepergian dan utamakan keselamatan di jalan raya. Baik, sampai jam 4 sedani di Bangun Magelang kita.

0: Kok kita enak tenan yo?
1: Wah yo iyo, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dan

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Apaan sih kak?
3: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
2: Tapi
3: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
2: Tapi
3: gak ada tapi-tapian. Nih
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
4: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Idotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
2: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
3: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
2: Oh iya, maaf.

Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore. Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Baik, dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bangun Magelang. Magelang kita. Sampai jam 4 ya. Magelang di gurun hujan, sampai mendengar. Dari saat tanam meluncur, hati-hati. Karena juga di mana kondisi hujan kita tahu jalan licin ya. Baik, terima kasih buat Pak Toha yang sudah berkunjung ke Magelang FM, dan juga buat yang di Poyono, terima kasih juga ya. Sahabat pendengar, sudah jam 15 lebihnya 53 menit. Jadi gak terasa ternyata kita sudah di penghujung acara juga, di acara Bangun Magelang kita ya. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2026. Ya, masih terima kasih kebersamaannya, dan tentunya selalu akan tunggu kebersamaan Anda sahabat pendengar ya. Di saat Anda punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi bermanfaat, silakan Anda bergabung di Bangun Magelang kita ya. Ya. Dan jangan lewatkan sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, dan terus kirimkan aspirasi atau aduan Anda melalui WhatsApp atau nomor telepon kami. Di belakang saya dan sudah siapa DL yang bakal temani Anda di Sugeng Sonten dengan teman-teman pop Jawa ya. Terima kasih, selamat sore, mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk kota Magelang tercinta. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. Apa kabar Anda di sore hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Saya Ayu El, siap membersamai sahabat semua di program Sugeng Santan Magelang FM dengan list lagu pop Jawa ya. Apa kabar sore hari ini? Ya, sahabat pendengar, setelah sekian lama langit seakan lupa bagaimana caranya menurunkan hujan. Akhirnya sore hari ini Magelang kembali menyapa diguyur hujan ya. Ada yang sedang menikmati hujan dari balik jendela, ada yang masih dalam perjalanan, atau mungkin ada yang masih duduk santai di tempat kerja, di kantor, ditemani secangkir kopi dan suara hujan yang jatuh perlahan. Dimana setelah sekian lama tidak turun hujan, bau apa ya, bau debu, bau tanah itu menyeruak gitu ya. Sore ini terasa sedikit berbeda ya sahabat. Udara menjadi lebih dingin, jalanan mulai basah, dan entah kenapa kenangan-kenangan lama juga ikut bermunculan. Ya gak sih buat sahabat semua? Karena memang hujan selalu punya cara sendiri untuk membawa kita kembali pada cerita yang ada ya. Nah, untuk menemani sore yang syahdu ini, kita sudah siapkan lagu-lagu pop Jawa pilihan, dimana lagu-lagu yang mungkin bisa membuat hati sedikit tenang, membuat senyum-senyum sendiri, atau mengingat seseorang yang pernah begitu berarti ya. Tetap di sini karena sore hari ini kita bakal menikmati hujan bersama alunan musik pop Jawa yang penuh rasa. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, tentunya Ayu El di Sugeng Santan Magelang FM. Seperti biasa saya tunggu kebersamaan sahabat melalui WA kami di 0882 1035 1035, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899, atau melalui akun TikTok, live TikToknya Ayu El ya. Dan buat sahabat yang berada di luar kota, Anda tetap bisa menyatu barengan saya melalui Magelang FM Streaming atau di magelangfm.magelangkota.go.id, atau melalui jogjastreamers.com, kemudian pilih LPPL Magelang FM. Nah, sebagai pembuka perjumpaan kita, meskipun hujan, tetap semangat ya, membangkitkan rasa dan gelora jiwa. Cile, dalam banget deh. Ada Cacar Serli dengan Purnama Merindu yang bakal membuka perjumpaan kita di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan Nela Karisma dengan Bidadari Kesleo di Sugeng Sonten Magelang FM. Stay with me, Ayu El.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.

0: kemasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning Toko Emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Dan membuat dunia terasa lebih jujur, di mana setiap hujan adalah jeda yang jujur untuk memeluk diri dan melambat sejenak dari penatnya hari. Selamat menikmati hujan seperti itu, karena di balik rintik hujan ada rindu yang menunggu dan kenangan yang ikut jatuh perlahan ya. Di hujan adalah pelukan yang tak terlihat, menemani kesendirian dan melodi yang menenangkan. Bagaimana versi hujan menurut sahabat semua? Nah, kali ini saya langsung hadirkan saja sebuah lagu Gary Mahesa featuring Rena Movis dengan Rasa Bali. Tapi saya bakal sapa dulu Bunda Erna. Alhamdulillah akhirnya turun hujan, sugeng sonten saringan Bayu Elengka merdu suaranya wadaw. Dari Bunda Erna Magelang 242 menyapa Pak Supai, Mas Randy Kusuma, Bang Madon, Mbak Aryola, Mbak Malihatun, Mas Fuad Mirsa, Busa Duo, Pak Iwan Tida, Rayu Nabela, spesial buat Pak Soleh yang menikmati segelas kopi dan gorengan. Request Mandek Nangis, aduh, karena internetnya lagi down, hujan kali ya. Dipending dulu requestnya lagu ya Mbak Erna. Pak Herman Tida Rutara, Sugeng Sonten, Rasa Bali, requestnya salam buat Pak Tarmono, Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Mama Vega, Buriono, Bunani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM bukan terhibur. Buat penyiarnya petugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Pak Herman Magelang Utara. Rasa Bali dulu yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ada Mbah Mahfud Mosgari juga. Ayo El, sampai pernah pukul 19.

0: ya.
1: Salam Dewi mbok tinggal.
0: Mau wis ayo saiki balen.
1: Wis tenanan lho biyen.
0: Balen ayo.
1: Balen? Tenanan?
0: Iya.
1: Tenan lho ya.
0: Ayo nang Pak Modin.
1: Ayo.
0: Okay. Ayo.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Apaan sih kak?
6: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
5: Tapi
6: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
5: Tapi
6: gak ada tapi-tapian. Nih
5: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
7: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
5: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
6: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
5: Oh iya, maaf.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia UL yang selalu setia membersamai sahabat semua sampai pernah pukul 19 ya. Hujan udah mulai reda di Kota Magelang dan sekitarnya. Bagaimana dengan tempat Anda? Sahabat, Ketua Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto mengatakan hasil terkait temuan di Lapas Cibinong ditargetkan diumumkan pada Jumat 2 Oktober 2026 ya. Di mana hal itu disampaikan usai bertemu ketua dan anggota Ombudsman di kantor Ombudsman Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperoleh data dan informasi lebih lengkap terkait temuan di Lapas Cibinong. Yeay. Pasti ini berita viral banget, sahabat, ngerti semua ya. Kasus di Lapas Cibinong. Dan Menteri Mipas meminta kemungkinan akhir minggu ini untuk kasus yang di Cibinong. Aris menyampaikan, dia mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah hal terkait kondisi fasilitas di Lapas Cibinong. Aris menyerahkan penjelasan teknis mengenai hunian, dugaan transaksi hingga keberadaan minuman keras pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan sahabat, Aris juga menanggapi adanya perbedaan antara temuan Ombudsman dengan pemeriksaan yang dilakukan di Bapisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di lapangan Cibinong. Menurutnya, perbedaan kondisi tersebut menjadi bagian yang perlu didalami dalam investigasi. Di mana Aris mengibaratkan kondisi ini seperti melihat keadaan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan. Dia mencontohkan adanya sejumlah fasilitas yang sebelumnya ditemukan tetapi kemudian sudah tidak ada berada di lokasi saat pemeriksaan berikutnya. Karena sudah banyak berubah gitu ya. Ini justru investigasinya semakin dalam. Dan Aris menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri termasuk mengenai peruntukan bangunan yang disebut sebagai hunian pegawai ya. Seperti itu. Pak Dirjen pun gak bisa ngomong tapi diminta untuk

semua interior yang di lapas segera dikembalikan lagi. Oh gitu ya. Dan sementara itu, Ketua Ombudsman Nuzrian Zohir mengatakan pihaknya bakal menyampaikan laporan resmi tertulis mengenai hasil investigasi lapas Cibinong kepada Komisi 2 DPR. Menurutnya, Ombudsman belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai hasil investigasi karena laporan tersebut akan diserahkan terlebih dahulu kepada Komisi 2 sebagai mitra kerja. Dan Nuzrian menanggapi perbedaan antara temuan Ombudsman dengan Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sekali lagi, temuan yang berbeda itu diserahkan kepada Bapisus dan Pak Menteri yang sudah melihat langsung ya. Terkait desakan pencopotan pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Aris mengatakan sejumlah pejabat telah dinonaktifkan dan proses selanjutnya menunggu hasil penyelidikan. Wih, sudah beda tahu ini beritanya dengan versi masing-masing lebih mendalam ya. Hai guys, saya bakal sapa dulu Mbak Erna request apa nih? Geger ya, coba nanti. Bukan, Mbak Erna apa nih tadi? Aku ikhlas gitu ya, okay. Buriana Didudan Sugeng Suantan Magelang FM, Mbak UL Buriana Didudan request lagu Ojo Ping Telu Anjo Ping Biro, Bu. Dari Dike, sebentar ini masuk pop Jawa sore hari ini atau masuk gado-gado campur sari ya, Bu? Karena ini kayaknya lagu Ojo Ping Telu rada-rada lawas deh. Salamnya untuk Pak Herman, Pak Iwan, Pak Narko, Pak Tarstio, Pak Haryanto, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Rimbang yang di Boyono, Lembang Sutra, semuanya. Buat Mbak Yuel bertugas ya, tetap semangat susah selalu, rezekinya lancar, amin. Informasi cuaca di Dudan turun hujan, Mbak Yuel siap. Mbak Nurma, assalamualaikum. Sugeng Sonten, Mbak Yuel Norma di Geger. Mau salam buat Bu Erna Dwi, Pak Iwan, Bu Endang Wahyu dan semua grup Merahati, semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Ayu bertugas Mepurna, moga sehat, bahagia, tetap semangat. Makasih Merta Yudan, Hujan, Theodorus, Sugeng Sonten, Magelang FM. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Request lagu Satru, Mbak Ayu salamnya buat seluruh pendengar Magelang FM yang lagi ngedengerin streaming maupun lewat analog. Buat Mbak Ayu, semoga sehat dan semangat siarannya. Hati-hati di jalan ya Mbak Cuaca. Aku masih siaran kok, hati-hati di jalan. Pieto Theodorus Jian Maraki bingungi gilo. Okay, NDX Aga yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan admin duk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Sahabat, apakah Anda punya definisi tentang hujan? Meskipun hujannya udah mulai reda, alhamdulillah, bikin adem, bikin tidak gersang gitu ya. Sudah setelah sekian lama kita tidak menikmati hujan, di mana hujan selalu punya cara sendiri untuk hadir dalam cerita kita sehari-hari. Turunnya butiran air dari langit seringkali membawa lebih dari sekedar perubahan cuaca. Ada suasana, kenangan, dan perasaan yang ikut mengalir bersamanya. Bagi sebagian orang, hujan identik dengan ketenangan dan momen refleksi. Sementara bagi yang lain, hujan justru memunculkan rasa rindu, harapan, atau bahkan semangat baru. IKS berita dari Kejagung, sahabat, di mana Kejaksaan Agung menetapkan eks-sekretaris deputi bidang penyediaan dan penyaluran di Badan Gizi Nasional BGN, Kolonel CPL Budi Utomo, sebagai tersangka korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis MBG periode 2025-2026. Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut penetapan tersangka dilakukan secara koneksitas oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Anang mengatakan penetapan tersangka ketantean yang kata darat itu telah dilakukan sejak Agustus kemarin. Ia menyebut saat ini pelaku juga sudah ditahan di Rutan Pomda Jaya. Dan terhadap yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka dan telah dilakukan penahanannya. Ini disampaikan dalam konferensi pers ya. Dalam kasus ini Kejagung menyebut Budi yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan barang jasa terlibat pada pengadaan sepeda motor listrik, di mana pengadaan proyek motor listrik tersebut kemudian dilakukan bersamaan dengan Logik Pusyung atau LP, saat itu menjabat sebagai wakil kepala BGN dan komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, PT Yat Andri Mulyono. Pengadaan sepeda motor listrik senilai 1 triliun rupiah tersebut dilaksanakan secara melawan hukum karena tidak memenuhi persyaratan dalam kontrak dan adanya markup harga. Dalam pelaksanaan, pengadaan sepeda motor listrik itu juga ditemukan adanya manipulasi berita acara serah terima barang. Kejagung menyebut realisasinya baru ada sebanyak 3.229 unit dari 21.081 unit kendaraan telah diterima, akan tetapi sudah dilakukan pembayaran sebesar 100% sehingga mengakibatkan kerugian negara. Dan sebelumnya Kejagung telah menetapkan total 7 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis MBG periode 2025-2026, di mana ketujuh orang ex kepala BGN Dadan Hindayana, ex wakil kepala BGN Sony Sonjaya, dan Lodi Pusung kaki tangan Sony, Asep Yusuf Sumantri AZS, dan komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal Andri Mulyono. Kemudian ketua Yasa Indonesia Food Security Review Glory Hari Masihombing serta sekretaris deputi bidang promosi dan kerjasama BGN Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Dalam perkara ini Kejagung menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh Yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi SPPG yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu banyak yayasan sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya terdapat markup harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.800 unit motor listrik senilai 1,03 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 79 inch. Wow, luar biasa ya. Okay, kali ini ada satu di Nicanan featuring Hebe Asmara, Besa-besa semua dan tangisi sarangan Damaradi, Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia 17 lebih 18 menit saat waktu di studio. Ayu El yang selalu setia barengan Anda di Sugeng Sonten hujan. Meskipun hujan udah berlalu, kayaknya tidak semua merata ya. Tapi untuk wilayah Magelang, Temanggung dan sekitarnya ini sudah dilanda hujan dan udah reda ya. Hujan memberikan arti bagaimana rasa syukur. Selesaikan hari dengan syukur, di mana hari esok adalah kesempatan baru. Ubah Anda yang terluka, ubah lukamu menjadi kebijaksanaan. Tidak semua hari bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar ya. Okay, kembali sebuah informasi bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten di hari ini, hari Selasa 29 September ya, tanggal tua gitu. Kabur ah maghrib Bu Haji belum. Di sini maghrib 17.35 ya. Sahabat pendengar, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bacakan putusan pra peradilan Silmi Karim sore ini, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal kembali menggelar sidang permohonan pra peradilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Silmi Karim terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Agenda sidang hari ini Selasa adalah pembacaan putusan pra-peradilan. Sidang tersebut bakal memutus permohonan terkait penetapan Silmi Karim sebagai tersangka serta penyitaan aset dalam kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing WNA. Dan sidang dimulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Penasihat hukum Silmi Karim Soleman Ponto saat dikonfirmasi menyampaikan terkait persiapan yang dilakukan pihaknya maupun Silmi Karim, di mana Soleman mengatakan siap menerima apapun putusan hakim. Sementara itu juru bicara PN Jakarta Selatan Halida Rahardini mengatakan sidang digelar pukul 16 pada Selasa 29 September, di mana sidang putusan pra-peradilan Silmi Karim digelar sore pada pukul 16 ya tadi ya. Dan untuk diketahui Silmi Karim menggugat 15 surat yang diterbitkan KPK untuk dirinya. Selain itu Silmi menggugat surat pemberitahuan penetapan tersangka, surat perintah penahanan, surat pemberitahuan penahanan dan berita acara penahanan di rumah tahanan atau rutan KPK. Kemudian surat berita acara penyitaan tanggal 3 Juni 2026, surat tanda penitipan dokumen, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan tanggal 5 Juni 2026 hingga berita acara penggeledahan di Jalan Balitung 1 nomor 25 Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 5 Juni 2026. Dalam gugatannya, dia mempersoalkan dua sprindik tertanggal 3 Juni 2026. Menurutnya penerbitan kedua sprindik tersebut tidak berdasarkan hukum hingga dia meminta hakim memerintahkan KPK menghentikan penyidikan perkara tersebut. Silmi juga meminta KPK mengeluarkan dari rutan setelah putusan dibacakan. Dia turut meminta KPK segera menyerahkan barang bukti yang telah disita. Oke, ini kan Salindra Ayang-Ayang bakal saya hadirkan, namun saya bakal sapa dulu Pak Arif Hermawan. Sugeng Santan Mbak Ayu, Sugeng Santan Pak Arif tadi ke Kalibening Dukun, Montelan, di sepanjang perjalanan sampai dengerin Radio Magelang FM. Oke, thank you Pak Arif. Alhamdulillah sampai di lokasi Magelang FM tetap jernih suaranya. Terima kasih. Titip salam untuk keluarga besar Pamoria dan Merati. Nyuwun lagu Satru, matur nuwun Mbak Ayu. Aduh, Satru tadi sudah saya hadirkan Pak Arif. Lembayung Sutra. Sugeng Santan Mbak Ayu, mohon lagu nemen salam buat Bu Susi, Mbak Tuti, Bu Nani, Bu Riono, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya mas sore buat Bayu, semangat sehat sampai paripurna. Lembayung Sutra, Depok Candi Sari Sejang. Ada Ayang-Ayang Niken Salindri buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Santan Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Untuk kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada, berasa damai ya. Ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita yang menjadi suatu kebutuhan ya. Jangan lupa, jangan pernah lelah untuk berdoa. Ada doa yang kita panjatkan setiap hari. Ada doa juga yang sudah kita berkali-kali titipkan dalam setiap sujud kita. Ada pula doa yang mungkin sampai hari ini belum menemukan jawabannya. Tapi jangan pernah merasa bahwa doa itu akan sia-sia ya sahabat. Karena bisa jadi bukannya doanya yang tidak didengar, melainkan waktunya yang belum tiba ya. Seperti menjelang petang hari ini, kita tidak tahu kapan tepatnya yang akan datang doa itu akan diijabah. Tapi ketika waktunya tiba, ya seperti ini, tiba-tiba turun hujan membasahi tanah yang sudah lama menunggu seperti itu ya. Dan di petang hari ini semoga yang sedang kita perjuangkan dimudahkan, yang sedang kita tunggu diberikan kepastian, yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Pak Agus Rakin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kehilangan arah, semoga segera menemukan jalan. Tetap bersama saya AYUL di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai pernah pukul 19 saya maka bakal menjadi teman setia bersama sahabat semua di Sugeng Sonten. Ada Lintang Asmoro, Niken Salindri buat sahabat semua yang selalu setia. Pokoknya selamat berapa aja ya. Semoga malam hari ini membawa malam yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian, juga kebahagiaan untuk kita semua. Amin.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP, lucu-lucu toh no.
3: Walah bune, nek anak nangis yo tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting niku kan anak menang, boto nangis terus kilo ya.
3: Yo ora kaya ngono bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingat, Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. 21 sudah berlalu dari pukul 18 saat waktu di studio ya. Sahabat pendengar, kembali saya hadirkan sebuah berita ya. Kehela Cina. Sebentar, ini lagi rada ngelek-ngelek gitu ya. Dan yang pasti terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Kak Prasetya, Sugendalu Mbak, Sugendalu juga saya selalu ya. Apa kabar nih malam hari ini? Sudah pada ngumpul barengan keluarga terkasih, sudah pulang kerja ya. Ngumpul quality time bersama keluarga itu memang beda luar biasa ya. Ada bahagia sebagai penawar lelah, sebagai tempat curcol paling aman, kadang juga sebagai pelampiasan ya enggak sih? Matur nuwun kabar panjenengan sedaya. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L. Mbak Murni Surabaya, Sugeng Sonten. Bayu request lagu Klebus. Salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, Mbak Nadine, Bu Endang Wahyu, Bayu Lira, Mbak Eni Widya, Bu Tuti, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Makasih udah dibaca masih sampai selesai dan salam sehat selalu juga lancar. Okay. Thank you buat sahabat semua yang selalu setia. Dan sahabat, memasuki tahun 2026, udah memasuki dari setengah perjalanan tahun 2026 ya. Para wanita ini sudah banyak bertransformasi, melampaui batasan tradisional. Dan pas banget kata-katanya Mbak, pas yang mana nih? Yang mana Mas Prasetya? Ada esensi kekuatannya tetap berakar pada nilai-nilai abadi. Dan wanita itu identik dengan makhluk paling kuat ya. Dan untuk wanita itu gak pernah salah, karena yang punya masalah itu laki-laki ya. Gak ada busalah. Koko Yuen, selamat malam untuk yang pernah singgah di hatiku yang ada di Blabag Cile. Di Blabag sana semoga sehat selalu. Kerukum bojomu kapok keko. Ternyata Blabag menyimpan sejuta kenangan ya. Angel, ada apa dengan emotmu itu? Aku ramudeng ya. Kak Idik dan sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM, ada Megah Kelangan Via Valen dan Happy Asmara featuring Dalva dengan Mr. Mendem selalu di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang jiwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Apa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Apa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Aldi Sugeng Suanter Magelang FM. Halo Pak Toha. Assalamualaikum Sugeng Suanter Mbak Ayu Magelang FM. Sugeng Suanter udah nyampe rumah nih Pak Toha. Salam sehat selalu, senang kami bisa bertemu sore tadi di tengah kesibukan Mbak Ayu dan seluruh tim siar. Salam sehat selalu, amin, terima kasih. Salam sehat juga buat Pak Toha ya. Udah sampai rumah Jogja ya Pak Toha ya. Buat sahabat semuanya yang selalu setia bareng saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sebenarnya masih banyak warta yang bakal saya hadirkan, termasuk di antaranya salah satunya Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joa Angelo de Sousa Mota membantah dan antara yang menyebut bahwa manajer koperasi Desa Kopdes Merah Putih bukan berstatus pegawai BUMN. Di mana Joa menjelaskan para manajer Kopdes Merah Putih menjadi pegawai BUMN. BUMN di bawah Agrinas, mereka akan mendapatkan kontrak PKWT selama 2 tahun. Meski begitu, setelah kontrak PKWT 2 tahun selesai, Joa mengatakan manajer Kopdes Merah Putih itu akan dievaluasi sesuai kebutuhan. Sebab bisa saja manajer Kopdes Merah Putih ini akan ditugaskan di luar koperasi begitu menyelesaikan kontrak 2 tahun. Setelah 2 tahun mungkin akan dievaluasi kebutuhan BUMN, apabila perlu dilanjutkan akan dilanjutkan untuk kegiatan mungkin bisa yang di luar koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu, Joe menekankan manajer Kopdes belum akan mendapatkan gaji jika belum ditempatkan di gerainya masing-masing. Yang pasti akan digaji setelah mulai bekerja. Oh ya, harus setuju banget ya. Diketahui puluhan ribu manajer Kopdes Merah Putih nasibnya masih terkatung-katung karena belum juga ditempatkan ya. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan ada sekitar 28.626 orang manajer KDKMP yang sebenarnya sudah siap dan dipekerjakan. Di awal terbentuknya program KDKMP, pemerintah menjanjikan bahwa masyarakat yang lolos menjadi manajer Kopdes bakal menyandang status badan usaha milik negara BUMN di PT Agrinas Pangan Nusantara. Kata Pak Jima, semoga Kopdes segera beroperasi. Kita tunggu realisasinya ya. Okay. Langsung saja ada Happy Asmara featuring Delva dengan Mr. Mendem yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat di sore hari ini. Barangkali yang lagi rileks, melepas segala penat, lelah, jiwa raga, lagi ngumpul barengan keluarga, lagi bersantai dengan pasangan Anda, lagi curcol barengan pasangan, barengan keluarga, atau lagi wawa barengan sahabat. Apapun yang Anda lakukan, semoga malam hari ini membawa keterangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Mr. Mendem, Happy Asmara, Delva. Kemudian ke Mendem Tresno hanya di 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Dan kayaknya sekaligus Ayu Al bakal nur diri dari hadapan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Duh, bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae, tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekendalu sahabat pendengar 13,5 Kangsel Magelang FMJ. Ngatur dikasugengan. Monggo nyawici mios gadu-gadu campur sari ingkang sampun kawiwitan kanthi sekar pangkur jenggling. Monggo dipun wiwiti kemawon ingkang badhe ngebel kula bikak kesempatan wonten 0882 135 135, utawi WhatsApp nggih wonten 0882 135 135. Mangke menawi kelentuan nomere kula sing kang kula sobat nggih. Matur suwun Pak Herman sugeng dalu. Tresna Waranggono. Salam nggih kakang Pak Iwan, Pak Suprianto lajeng Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Kipuriono, Bu Nani, Bu Indarto, Kibu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, lajeng Mbak Murni, Mbak Susi, Uki Mbak Erni, Erna Dwi, jih, Mbak Nungki, Uki Soyo Kemawon, ingkang sami nyawici wonten gadu-gadu campur sari. Pak Arif Hermawan matur suwun menika sugeng dalu, sugeng nyawici jih. Kados pundi pawartos sae Pak Arif? Kali Bening tadi ke Kali Bening Dukun Muntilan di sepanjang perjalanan sambil dengerin Radio Magelang FM. Jih, matur suwun sangat. Titip keluarga, salam kemauan kagem keluarga besar Pamuria dan Merahati. Lagune manut onjih. Menawi manut. Mangke kula aturi niken nggih kalian Mas Valden. Panjenengan ingkang badhe ngersakaken sekar, semoga kula aturi nyawiji kemawon mios WhatsApp utawi panjenengan saged ngebel mangke wonten segmen selanjutnya. Menawi ngaten nggih sahabat pendengar, lanjut malih menika wonten ayun-ayun gombia saking Lasmini, sugeng laras saking gado-gado campur sari.

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang

0: Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
6: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
5: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
6: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
5: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
6: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
5: Tampilannya informatif juga ya?
6: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
5: Ribet nggak tuh installnya?
6: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
5: Seru banget. Install juga biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
7: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
9: Gaduh-gaduh, campur sari,

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, pemilihan langsung atau pemilu merupakan salah satu cara berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Kapan pemilu pertama di Indonesia diadakan? Ya, tanggal ini, 29 September tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilu pertama. Pemilu 1955 sering disebut sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Mengapa begitu? Mari kita simak bersama. Insan edukasi, selama masa pemerintahan Presiden Soekarno, hanya sekali terjadi pemilu, yaitu pemilu 1955. Pemilu ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif karena adanya beberapa pemberontakan di daerah. Tahap pertama pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Tujuannya memilih anggota DPR. Pemilu ini diikuti 29 partai politik dan individu. Sementara itu, tahap kedua diadakan tanggal 15 Desember 1955. Tujuannya memilih Dewan Konstituante. Pemilu pertama tahun 1955 dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo. Namun, Ali Sastro Amidjojo mengundurkan diri, sehingga saat hari pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 menghasilkan 5 partai besar, yaitu Partai Nasional, Masyumi Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Insan edukasi, beberapa kelebihan pemilu pertama antara lain, tingkat partisipasi rakyat sangat besar, persentase suara sah juga besar. Selain itu, pemilu berjalan aman, tertib, dan disiplin, jauh dari unsur kekerasan dan kecurangan. Namun kelemahan pelaksanaan pemilu 1955 juga ada. Salah satunya, krisis ketatanegaraan. 4 tahun setelah pemilu pertama diselenggarakan, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Salah satu sebab lahirnya dekrit ini adalah tidak adanya parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak dan terjadinya kekecewaan di partai politik. Semoga peristiwa bersejarah tentang pemilu pertama di Indonesia ini bisa menambah pengetahuan Anda.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani kesibukan Anda hari ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini.

0: Berhasil jaga daya beli warga, Pemprov Jateng sabet penghargaan TPID terbaik 2026. Melaut lebih tenang, ratusan nelayan Batang dapat jaminan sosial. Pendengar, inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Pemprov Jateng berhasil mempertahankan gelar pengelola inflasi daerah terbaik se-Indonesia. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan, capaian ini diraih berkat strategi intervensi BUMD dan dinas terkait yang sigap menyerap komoditas strategis dari petani untuk menekan gejolak harga di tingkat konsumen. Sebagai salah satu penyokong utama pangan nasional, Jawa Tengah meluncurkan program khusus pasokan cabai di 7 kabupaten serta memperkuat kerjasama pasokan antar daerah seperti dengan Lampung dan Jawa Timur. Langkah ini terbukti efektif menjaga kestabilan harga pasar dan melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian cuaca. Inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital juga menjadi kunci sukses Jawa Tengah meraih peringkat 2 nasional. Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui pembayaran digital Bank Jateng serta optimalisasi transaksi Samsat Budiman sehingga tata kelola keuangan daerah jauh lebih efisien dan transparan.

0: Sebanyak 149 nelayan dari 5 desa pesisir di Batang resmi terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan kategori pekerja mandiri. Bantuan jaminan sosial ini menjamin perlindungan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian. Rekan Heri Kis dari Abirawa FM mengabarkan selengkapnya.
1: Sebanyak 149 nelayan dari wilayah pesisir Kabupaten Batang mendapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas akses perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, PT Bima Sena Power Indonesia BPI, dan masyarakat setempat. Kepala Dinas Sosial Batang Wilopo menerangkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada para nelayan sebagai peserta kategori bukan penerima upah. Mereka mendapatkan perlindungan melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
2: Keitikat ataupun juga alokasi anggaran dari pemerintah daerah, ya memang nilainya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kan tentunya seperti itu untuk pekerja rentan. Tapi alhamdulillah kita dibantu CSR dalam hal ini yang mengawali di Kabupaten Batang adalah PT Bima Sena Power Indonesia untuk di masyarakat di sekitar BLTU.
1: CSR Manager PT Bima Sena Power Indonesia Ahmad Lukman mengatakan keterlibatan BPI merupakan bagian dari kolaborasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat pesisir. Bagi BPI yang penting, kerjasama yang sudah dibangun ini dapat diwujudkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3: Ini merupakan program yang pertama kali kami memberikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada warga rentan. Kami dengan program ini masyarakat rentan bisa menjadi lebih tenang pada saat mereka bekerja, karena secara prinsip mereka sudah tercover ketika mereka ada kecelakaan yang mereka.
1: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Batang Teguh Tarmujo mengapresiasi atas kepedulian BPI atas kepeduliannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan di Batang. Hal ini dapat memberikan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya.
4: Ada satu kesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi nelayan untuk tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dalam bentuk kepesertaan asuransi jiwa. Dalam hal ini adalah
5: kelompok yang rentan itu kalau kami yang nelayan itu sendiri, Pak.
1: Pemda bersama BPI berupaya melindungi pekerja informal khususnya pekerja rentan agar terlindungi saat bekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
0: Memenuhi gizi anak tidak harus mahal atau rumit. Melalui gerakan makan ikan, Pemkab Purbalingga mengenalkan berbagai jenis ikan sungai lokal seperti mujair dan tawes yang mudah didapat dan kaya nutrisi. Para pelajar diajak memahami bahwa ikan lokal di sekitar lingkungan mereka memiliki kandungan gizi tinggi dan baik untuk pertumbuhan. Berikut kabar selengkapnya bersama rekan Fitri Hasanah.
6: Untuk mendukung penanganan stunting di Kabupaten Purbalingga, murid di sekolah dasar di SD Negeri 2 Pagerandong, Kecamatan Meredet, dan SD Negeri 1 Gandasuli, Kecamatan Bebot Sari di Purbalingga, diberi edukasi gemar makan ikan, gemar ikan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga. Bukan sekedar dikenalkan ikan, anak-anak diajak memahami mengapa ikan penting bagi tubuh, kandungan gizi pada ikan, hingga diajak mengenal beragam jenis ikan yang bisa dikonsumsi. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Hafidah Kusniati mengatakan, melalui program Gemar Ikan, pemerintah kembali mengingatkan bahwa makan ikan bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang gizi, kesehatan, pertumbuhan, dan masa depan generasi yang sehat. Program edukasi gerakan memasyarakatkan makan ikan Gemar Ikan tahun ini hanya menjangkau 2 desa, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menjangkau beberapa desa. Diterangkan Hafidah, meski cakupan lokasi terbatas, Dinas Pertanian Pangan Perikanan mengemas kegiatan secara interaktif agar pesan gemar ikan mudah diterima pelajar dengan menggandeng pendongeng profesional dan penyuluh perikanan, sehingga kegiatan tidak hanya berupa penyampaian materi secara formal. Penyuluh perikanan juga mengajak siswa mengikuti senam gemar ikan dan mengenalkan berbagai jenis ikan lokal. Ikan hidup turut dibagikan sebagai hadiah dalam kuis, sedangkan jenis ikan seperti mujair dan tawes diperkenalkan sebagai ikan yang mudah ditemui di sungai.
7: Kabupaten Purbalingga ini melalui APBD kita sudah bisa di 2 lokasi, sasarannya adalah anak SD. Untuk lokusnya kita mengacu pada ketetapan Bupati Purbalingga tentang lokus desa penanganan stunting. Ada 15 desa. Kita pilih di 2 lokasi yaitu desa Pagerandong, itu di SD Gandasuli. mendongeng selain untuk memberi kesan mendalam kepada anak-anak agar teringat sampai dewasa.
6: Hafidah menambahkan program edukasi gemar ikan ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang mencapai 9,6 kg per kapita per tahun di bawah rata-rata konsumsi ikan di Jawa Tengah yang sudah 16,32 kg per kapita per tahun. Fitri Hasana melaporkan.
8: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Tiga desa di kawasan Borobudur yakni Ngadiharjo, Majaksingi dan Ngargogondo dikukuhkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Pembentukan destana ini diperlukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara mandiri dalam mengenali resiko ancaman bencana alam seperti tanah longsor dan kekeringan serta memahami prosedur evakuasi darurat untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Dengan bertambahnya 3 desa di Borobudur ini, Kabupaten Magelang kini memiliki 89 destana dari total 340 desa dan kelurahan. BPBD Kabupaten Magelang berharap pembentukan destana dapat terus meluas ke wilayah rawan lainnya sehingga kesiapsiagaan masyarakat terbangun kuat dari tingkat paling bawah.
8: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Bupati Temanggung Agus Setiawan angkat bicara terkait wacana pengalihan pembayaran gaji ASN ke Bank Himbara. Agus berharap sistem penggajian tidak diubah untuk menjaga kinerja Bank Pembangunan Daerah dan mengamankan potensi pendapatan dividen daerah. Dengarkan reportasenya bersama Rama Adiaksa.
9: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan menanggapi adanya kabar kekasan pemerintah pusat terkait pembayaran gaji aparatur sipil negara atau ASN melalui bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara. Menurut Bupati, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu kinerja Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bupati berharap mekanisme pembayaran gaji ASN tetap seperti saat ini, karena perubahan tersebut tidak hanya akan berdampak terhadap kinerja bank daerah, namun juga berpotensi mengurangi penerimaan daerah dari dividen.
10: Terutama dalam penghargaan berkaitan masalah kinerja BPR Bank Temanggung Persiroda. Nah, harapannya ke depan tingkatkan kinerjanya, terus jaga kepercayaan konsumen, masyarakat agar selalu bisa bekerjasama dengan BPR Bank Temanggung Persiroda. Jaga selalu integritas karena ini amanah, semuanya akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhir. Ya, ini kan sudah beredar kabarnya, apa kabar atau isu saya kurang tahu, yang mana ada ide dari pusat berkaitan dengan pembayaran ASN ke bank-bank Himbara. Ini pastinya akan mengganggu kinerja bank-bank daerah, baik itu bank daerah milik provinsi maupun milik kabupaten. Ya, harapannya tetap dikembalikan seperti sekarang ini, karena pastinya yang pertama ini jelas bank Himbara. Ini pastinya akan mengganggu kinerja bank-bank daerah, baik itu bank daerah milik provinsi maupun milik kabupaten. Ya, harapannya tetap

0: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sragen kini berkesempatan mengembangkan kapasitas bisnisnya lewat ajang Juragan Sragen Scale Up Business Competition. Kompetisi ini menjadi wadah pembinaan komprehensif bagi UMKM agar mampu naik kelas dan memikat investor. Ikuti kabar selengkapnya bersama Indah Anjani.
1: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen bersama Bank Syariah Sragen menggelar pembukaan Juragan Sragen Skill Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen Rabu 23 September 2026. Mengusung semangat, saatnya pengusaha muda Sragen naik kelas, tubuh besar jadi juragan. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sragen untuk mengembangkan potensi dan kapasitas bisnis. Acara tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan Ketua Umum BPC HIPMI Provinsi Jawa Tengah Teddy Agung Tirtayadi. Ketua Umum BPC HIPMI Sragen Joko Pramono mengatakan, Juragan Sragen Skill Up Business Competition merupakan kompetisi bagi pelaku UMKM se-Kabupaten Sragen dengan tujuan utama memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis. Bisnisnya. Menurutnya, program ini juga diharapkan mampu memunculkan potensi bisnis dari berbagai wilayah di Kabupaten Sragen. Nantinya, potensi tersebut akan dikemas dalam sebuah katalog bisnis, bukan sekedar katalog produk, sehingga dapat membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha dengan investor. Ditambahkan, seluruh sektor usaha diberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi dengan ketentuan omset usaha masih di bawah 4,8 miliar rupiah. Dalam kompetisi ini, peserta akan mempresentasikan bisnis mereka di hadapan 5 dewan juri. Aspek yang dinilai meliputi keuangan, operasional, sumber daya manusia, kepemimpinan, promosi, serta berbagai pilar pendukung pengembangan bisnis.
2: Tujuan utamanya adalah untuk teman-teman dari usaha mikro kecil ini untuk naik kelas. Harapannya kita juga mencari potensi-potensi bisnis dari berbagai daerah, terutama di Kabupaten Sragen, yang intinya nanti akan kita pilihkan sebuah katalog bisnis, bukan katalog produk, yang harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi dan bersinergi itu dengan para teman-teman investor. Karena di sisi lain teman-teman butuh scale up, di sisi lain teman-teman investor juga ingin mengangkat dari UMKM itu sendiri untuk membantu mereka bertumbuh. Kalau untuk penilaian nanti kan ada 5 dewan juri, otomatis kaitannya dengan semua dari bisnis mereka, terutama dari misalkan keuangan, operasional, SDM, leadership, promosi, dan lain-lain. Jadi dalam sisi semua bisnis, pilar bisnis itulah yang akan dinilai dari teman-teman dewan juri. Plus mungkin mereka nanti juga akan membuat sebuah penawaran investasi ke teman-teman investor. Dan harapannya program ini menjadi program tahunan.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen, Fahrudin Nur menyebut, kegiatan yang baru pertama kali digelar di Kabupaten Sragen ini mendapatkan antusiasme tinggi dari pelaku UMKM. Disampaikan, lebih dari 70 pendaftar telah masuk dan selanjutnya peserta akan mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari seleksi hingga menuju tahap puncak kompetisi. Diharapkan, kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Sragen agar mampu naik kelas dan mengembangkan usahanya.
3: Acara yang baru pertama kali kita laksanakan di Kabupaten Sragen ini menjadi sebuah momentum acara yang sukses dan mampu mengangkat, menaikkan kelas rekan-rekan pengusaha UMKM di Kabupaten Sragen. Acara Juragan Sragen Scale Up Business Competition ini, meskipun baru pertama kali kita laksanakan, alhamdulillah animonya luar biasa. Lebih dari 70 pendaftar sudah kami terima, sehingga nanti progres atau tahapan-tahapan berikutnya akan kita laksanakan dari mulai kemudian seleksi sampai nanti puncaknya.
1: Sedangkan Bupati Sragen mengatakan, pemerintah Kabupaten Sragen mendorong bertumbuhnya masyarakat pebisnis dengan jumlah yang semakin besar. Menurutnya, para pelaku usaha tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah dengan skala yang semakin luas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Sragen tidak hanya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja.

0: negara APBN, namun juga didorong oleh partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Melalui Juragan Sragen Skill Up Business Competition, HIPMI Sragen dan Bank Syariah Sragen menargetkan munculnya lebih banyak pelaku usaha yang mampu bertumbuh, berkolaborasi, dan memperluas skala bisnisnya. HIPMI Sragen juga berharap program ini dapat berlanjut dan menjadi agenda tahunan sebagai salah satu upaya mendorong pengembangan UMKM dan ekosistem bisnis di Kabupaten Sragen.
1: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar, di mana mereka akan bisa menggerakkan ekonomi Kabupaten Sragen dengan skala yang juga lebih. Dengan itu, maka mesin pertumbuhan ekonomi Sragen tidak semata-mata bertumbuh pada APBN, tapi pada gerak partisipasi masyarakat.
0: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.
3: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
8: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
7: Ekonomi kreatif ini apa toh Bu?
8: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
7: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu?
8: Betul sekali Bu, makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
9: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
10: Gado-gado, campur sari.

0: pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
3: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
4: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
4: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: gado-gado campur sari Magelangan.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT.
5: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
5: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Gimana ya? Bantu aku dong.
8: Kenapa sih? Ada apa?
7: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
8: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
7: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
8: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
7: Nah, kenapa harus ada PPID?
8: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
9: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
8: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Gado-gado, campur sari,

Nika susu murni lembayu mangke ditenggoh. Bibar niki kula puterakan lagunipun. Saking sinten nggih? Kadung tresno. Oh nggih. Matur suwun sampun nyawiji Pak Wandi. Mriku nggih Pak Sarifin saking Gorontalo sugeng dalu. Selamat malam Pak Ari. Mau minta lagunya apa ya? Ikut saja ya. Boleh. Salam-salam buat Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Murni juga, Bu Sadowo ya, Pak Iwan, Bunda Eti, ada Bu Haryani dan Bunda Yahya, Bunda Erna, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti. Selamat malam Pak Rohyantos, Jiganto Selendang Biru kemawon jih. Menawi ngaten langsung kemawon susu murni medal rumien jih. Kagem panjenengan wonten kiaran gado-gado campur sari Magelangan.

Kang Salma Gelang FM di udara untuk semua usia. Matur sembahnuan yang kang sampun nyawici wonten kiaran kado-kado campur sari Bu Endang Wahyu Jambu Alas J sampun ngulaturaken suka istirahat dipun rikwasipun salam-salam kagem Mama Vega Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan lajeng Pak Busadowo, Pak Royanto wonten Demak, Bu Eti Jambewangi J, Pak Murni, Pak Prianto, Pak Pon Pak Hirman Ugi, Bu Heni Pak Pujo, wonten Karanggading. Matur suwun sangat mugi-mugi tansah pinanggihan malih menjang kanthi awak ingkang langkung sehat, langkung diberkahi. Amin. Kaula vita nyuwun agunging samudra pangasami nyuwun pamit saking

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Kumar.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحل لنا النكاح وحرم علينا السفاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الداعي إلى الصلاح وعلى آله وصحبه إلى يوم الشقاوة والفلاح. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul, bertemu kembali walau melalui udara dalam acara Cahaya Iman. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjasa membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan, yakni dinil Islam. Kembali lagi bersama saya Karimah Yuliana Azhari dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Sahabat pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21.

أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.

pun. Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Satu hal yang sering kali ditanyakan oleh banyak orang, yaitu bagaimana caranya menciptakan sebuah kehidupan keluarga yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera lahir dan batin. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, sebagian ulama menyatakan ada tiga hal, ada tiga kunci yang harus dilakukan agar keluarga sakinah itu dapat terwujud. Yang pertama, husnul tafahum. Harus ada kesalingan pengertian yang baik, saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain. Konsep kesalingan ini akan terwujud manakala suami istri mampu melakukan dua hal, yakni menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta memiliki kesamaan tujuan, visi, dan misi dalam membina rumah tangga. Secara sederhana, ada lima jenis kewajiban seorang suami, yakni memberikan nafkah, tentunya yang halal, kepada anak dan istri, meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan perhatian. Termasuk di dalamnya pakaian, makan, minum, dan tempat tinggal. Sedangkan kewajiban istri, yakni ada dua macam, yaitu taat kepada suami selama tidak maksiat kepada Allah, serta mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Sebab ibu adalah al-madrasatul ula litarbiyatil aulad. Ibu adalah lembaga pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak. Pada umumnya, anak lebih dekat kepada ibu dibanding ayah karena adanya kedekatan anak dan ibu sejak dari alam rahim. Bahkan apa yang dimakan, diminum, dipikirkan, dan dirasakan oleh ibu akan berpengaruh bagi bayi yang dikandungnya. Selanjutnya, ada kesamaan visi dan misi dalam memahami tujuan hidup ini. Maksudnya, ada kesamaan pandangan bahwa sesungguhnya hakikat hidup di dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56.

yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ketidakmampuan dalam memperhatikan hak dan kewajiban, serta lemahnya kesadaran diri untuk memahami tujuan hidup berumah tangga akan menyebabkan sering muncul kesalahpahaman yang dapat berujung pada pertengkaran. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, setelah husnud tafahum tadi, yang kedua yakni at-tasamuh, artinya toleran, mudah memaafkan, dan murah hati. Konsep ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa di dunia ini tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan. Tidak ada yang sempurna kecuali para nabi. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 28.

يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Sebab lemah itulah manusia sering salah dan lupa. Maka jika terjadi konflik di dalam keluarga, hendaknya masing-masing suami dan juga istri harus merasa menjadi orang yang paling bersalah. Suami merasa, oh jangan-jangan saya yang salah. Sang istri pun juga harusnya demikian. Jangan-jangan ini gara-gara kesalahanku. Ingatlah, orang yang baik itu adalah orang yang kritis dan jujur terhadap dirinya sendiri. Kalau setiap anggota keluarga mengaku bersalah, maka itu akan menjadi modal untuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentram dan damai dalam naungan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, setelah yang pertama dan yang kedua tadi, selanjutnya yang ketiga yakni at-tawassut. Artinya bersikap tengah-tengah, wajar dan standar. Memang apapun jika dilakukan secara wajar dan standar, hasilnya akan baik. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Oleh karenanya, untuk menggapai keluarga yang harmonis, hendaklah suami dan istri harus berlaku tawassut, tengah-tengah. Minimal, tawassut dalam tiga hal. Pertama, at-tawassutu fin nafaqati. Artinya, berlaku wajar dan standar dalam memberikan nafkah. Suami yang baik adalah suami yang tidak terlalu royal dan boros, tetapi juga tidak terlalu kikir dalam memberikan nafkah dan belanja untuk kebutuhan keluarganya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67,

0: أسرفوا ولم يقطروا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك ولم يقطروا وكان بين ذلك قواما.
1: Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian, yakni antara israf dan kikir. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Tawassut yang kedua, yakni at-tawassut fil mahabbah. Artinya, berlaku wajar dalam memberikan cinta dan kasih sayang. Jangan sampai cinta mereka diobral, berlebihan dalam mencintai pasangan masing-masing. Memberikan cinta yang berlebihan kepada pasangan akan menyebabkan tumpulnya akal sehat, menyebabkan hilangnya ketegasan dalam memberikan nasihat, dan hilang ketegasan dalam memberikan pesan kebenaran pada masing-masing pasangan. Hubbuka syai'a yu'mi wa yusimmu. Kecintaanmu terhadap sesuatu kan membuatmu buta dan tuli. Bahkan tak jarang karena demi ingin menyenangkan pasangannya, dia rela melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ahbib ahbibaka haunan ma'asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Wa abghid waghidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yawman ma." Artinya, cintailah kekasihmu secara wajar. Siapa tahu suatu saat dia akan menjadi orang yang tidak kau sukai. Dan bencilah orang yang tidak kamu sukai secara wajar. Siapa tahu suatu saat kelak dia akan menjadi kekasihmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, yang ketiga, at-tawassut fil ghirah. Artinya, berlaku sederhana dan wajar dalam cemburu. Cemburu itu penting karena itu merupakan suatu tanda cinta, tanda sayang dari suami kepada istrinya, dan tanda sayang istri kepada suaminya. Tetapi, cemburu yang berlebihan tidak baik karena menyebabkan masing-masing menjadi tidak bisa bebas, selalu curiga dan tertekan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada perasaan cemburu sama sekali juga tidak baik. Misalnya, istri keluyuran malam sendirian, berboncengan dengan laki-laki lain, tapi sang suami tenang-tenang saja. Begitu pula sebaliknya, sungguh ini memberikan kepercayaan yang tidak tepat serta husnudzon yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata dayyuthun." Qalu, "Ya Rasulullah, mad dayyusu?" Qala, "Man yukirru su'a bi ahlihi." Rawahu Ad-Dailami. Artinya, tidak akan masuk surga seorang dayyus. Para sahabat bertanya, "Siapakah dayyus itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Seorang suami yang memberikan keburukan dan pelanggaran agama terjadi di tengah-tengah keluarganya." Hadis riwayat Ad-Dailami. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, tiga konsep di atas tadi, yakni husnul tafahum, tasamuh, dan tawassut adalah yang dimaksudkan dengan istilah mu'asyarah bil ma'ruf, berinteraksi dengan pasangan melalui cara-cara yang baik, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jika setiap keluarga benar-benar menerapkan tiga konsep tersebut, insya Allah akan lahir sebuah rumah tangga harmonis yang penuh dengan keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah di bawah ma'unah dan ri'ayah serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang dari tadi sudah kita pelajari bersama. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Insya Allah Kita akan kembali bertemu di episode-episode berikutnya. Saya Karimah Yuliana Azhari dari Kantor Kementerian Agama Kota Magelang mohon pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi, good morning, apa kabar sahabat pendengar di hari Rabu ini. Semoga semangatnya bisa menggebu-gebu ya untuk beraktivitas melakukan yang terbaik hari ini. Yes, dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya Mita kembali hadir di tengah ruang dengar kamu sampai nanti jam 9. Tentu aja di semangat pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca terpopuler dan terbaru. Jadi langsung aja deh buat ikutan di 0882-135-135 untuk kirim-kirim salamnya, juga request lagunya. Selain itu juga nanti bisa telepon ya di 366-899. Oke, Radio Magelang FM juga didengerin melalui streaming, bisa banget ya di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami, magelangfm.magelangkota.go.id. Info-info terkini juga akan Mita hadirkan untuk kamu. Dan kita ke lagu dulu ya. Yo, ribuan memori, lomba sihir. Semoga pagi ini yang lagi siap-siap

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Lapa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Kata Mutiara, karya George Fox, jurnalis dari Inggris. Jangan berjalan di depanku. Aku mungkin tidak mampu mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku. Aku mungkin tak sanggup memimpinmu. Berjalanlah di sampingku dan jadilah sahabatku selamanya.
1: Insan edukasi, kita semua diajak untuk tidak rendah diri maupun tinggi hati kepada siapapun, melainkan menempatkan setiap orang menjadi sahabat dalam kebersamaan hidup. Mampukah kita menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai

0: Abang juga.
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi
1: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
0: Tapi
1: gak ada tapi-tapian. Nih,
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: lagi sarapan apa nih sahabat pendengar?
1: Ada yang barangkali pengen mencoba sarapannya tuh gak nasi terus gitu ya. Wah, ini boleh banget loh, tetap sehat juga loh. Ya, cobalah bisa sarapan kentang rebus atau panggang. Nah, kentang ini kan merupakan salah satu sumber karbohidrat kompleks gitu ya, yang dapat dijadikan pengganti nasi pada pola makan sehari-hari. Nah, makanan ini mengandung serat, vitamin C, kalium, dan juga berbagai nutrisi penting yang membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Dan agar lebih sehat nih, pilih kentang yang direbus atau dipanggang saja tanpa tambahan mentega ataupun saus tinggi kalori. Sebagai bagian nih dari menu diet tanpa nasi, kentang itu dapat dipadukan dengan ayam panggang, kemudian telur rebus, ikan atau aneka sayuran untuk menciptakan hidangan yang lebih seimbang dan mengenyangkan. Sampai sore, tetap kuat ya. Oke, yuk, terima kasih banget nih yang udah nyatu di Semangat Pagi WhatsApp Radio Magelang FM. Aduh, udah banyak banget nih. Thank you banget ya teman-teman ya. Assalamualaikum pagi Mbak Nadine. Waalaikumsalam ya. Mau salam sehat aja deh buat Mita dan tetap semangat ya. Siap. Mau minta lagunya Raim Laude ya, Iqra. Salam-salamnya buat Mbak Hesti, Mbak Murni, juga untuk Mbak Irna, buat Mbak Susi, Mbak Yuli, Hera, juga untuk Mbak Indra, Mas Fuad, Mas Evan Javi, Mas Iput, juga untuk Pak Iwan, Pak Supri, semua pendengar Magelang FM, selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, tidak ketinggalan Mbak Murni dong ya. Oke, lagunya ditunggu ya, Iqra. Dari Ram Laude. Iqra itu baca ya, bacalah. Oke, nanti kita dengerin bareng-bareng ya. Selamat pagi juga buat Lembayung Sutra. Terima kasih pagi ini. Lagunya dong, Bersamamu. Cih, pengen selalu bersamanya ya. Iya. Salam-salamnya pagi ini buat Mbak Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti Haryanti, juga buat Mbak Murni, buat Bu Nani, Bu Riono, Pak Prianto, juga untuk Kak Iwan dan semuanya saja. Selamat pagi buat Mita Metugas, tetap semangat. Siap. Dari aku, Depok Candisari Secang, selalu pantengin terus. Terima kasih. Halo juga, selamat pagi. Apa kabarnya Pak Herman yang ada di Tidar Utara Magelang? Semangat pagi. Semangat pagi juga. Lagunya boleh ganti selain Dan ya nanti ya. Dari Selawan Seven yang banyak nanti lagunya ya. Siap, salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, Pak Ari Gorontalo, Mama Vega, juga buat Mama Olga, buat Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti Arianti, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna, dan untuk semua pendengar Magelang FM, selamat pagi. Yuk langsung aja kita bakal ketemu dulu bareng Raim. Aduh, sampai Ram deh. Raim Laude dengan Iqra. Nah, lagu Iqra dari Raim Laude ini menceritakan tentang perjalanan spiritual manusia dalam mengenali diri sendiri dan kebesaran Tuhan melalui perenungan terhadap alam semesta. Arti Iqra sendiri, bacalah ya. Raim mengajak pendengar untuk tidak hanya membaca tulisan tetapi juga membaca alam seperti bintang, pepohonan, dan juga langit

0: Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya telah mendirikan 83.960 pos bantuan hukum atau pos bankum untuk masyarakat. Hal ini dikatakannya telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas atau ratas di Istana Kepresidenan Jakarta. Dikutip dari laman RRI hari ini, Supratman menyebut bahwa 83.960 pos bankum tersebut telah tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia. Ia menilai hal ini sebagai salah satu bentuk transformasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terhadap pelayanan hukum masyarakat. Menkum lebih lanjut menjelaskan kehadiran pos bankum ini untuk membantu penyelesaian perkara hukum yang dialami masyarakat, dan ia juga menyatakan bahwa target dari pos bankum ini yakni untuk menyelesaikan masalah hukum masyarakat di tingkat desa. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.
1: Okay.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Bersiap-siap, sahabat pendengar yang mau berangkat ke tempat aktivitas. Pastikan semuanya tidak ada yang tercecer atau tertinggal ya. Hati-hati di jalan, tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, untuk keselamatan diri, keselamatan sesama pemakai jalan kan ya. Baik, terima kasih banget yang udah WhatsApp tadi yang belum kebaca. Aduh, ada banyak ya. Apa kabarnya buat Mas Yulianto? Selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas ya. Selalu sehat, bahagia, dan tercapai apa yang dicitakan dan dipanjatkan doanya di hijabah. Amin. Halo, terima kasih. Selamat pagi juga Mbak Hera. Mbak Hera yang ada di Putra Bangsan. Pagi Mita, pagi juga. Lagunya dong, Tip X, Selamat Jalan. Aduh, ini mau membersamai siapa ini? Mengucapkan selamat jalan sama siapa nih? Oke, nanti ditunggu ya. Salamnya buat my family, ucapannya selamat pagi. Dan untuk yang lagi stay tune di Magelang FM, pagi juga, mat siaran, thank you. Oke Mbak Hera, terima kasih, thank you balik ya. Hai juga buat Mbak Widya Sunario, apa kabarnya? Waalaikumsalam, semangat pagi semuanya yang lagi dengerin Magelang FM. Salam sehat selalu. Request kehilangan dong, kehilangan apa ini? Request kehilangan Sapa Pagiku. Lagunya siapa ini? Oke, oh kehilangan aja. Salam-salam pagiku buat Mas Fuad, Mbak Indra, Javi, buat siapa lagi nih? Mas Iput, Mas Jadid, Ambon, juga untuk Mbak Murni, Papa Oma Kenzo ya, Opa Oma gitu ya, Mbak Nadine, Mbak Yayu, Mbak Asna, Mbak Dita, juga untuk Mbak Sherly, juga Mbak Dinda, Mbak Asna, semuanya aja deh. Selamat pagi, selamat beraktivitas aja ya. Pokoknya pagi ini harus semangat semuanya. Mbak Murni, hati-hati di jalan juga ya. Thank you juga kebersamaannya. Salam-salamnya buat siapa nih? Ya, buat besti-besti lah ya. Buat Oma Kenso, Mbak Eni, Mbak Yuli, Mbak Eni Tulandari, Mbak Hera, oh udah ya, Mbak Indra Serumbung, Javi, No Ayu, Pak Ari Guruntalo, Pak Herman, Bu Tuti, semua pendengar setia Magelang FM dan teman-teman yang ada di Merapi. Oke. Ini buat Mas Yulianto tadi ya, lagunya ya dari Lady Gaga. Semoga ini benar ya. Always remember us this way. Oke. Tetap di 103,5 Magelang FM untuk semangat pagi. Sampai jam 9 nanti ya. Everybody, we're gonna bring out Allie to bring us home, and she's gonna sing it.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Nah, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
4: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

sih? Tetapi kebiasaan baik nih membantu kita tetap berjalan lebih baik. Jadi kalau kita lagi turun nih motivasinya, yuk kembali pikirkan dengan kebiasaan baik yang pernah kita lakukan, yang mestinya kita lakukan gitu ya, agar motivasi kita bisa lebih up lagi. Oke, baik, terima kasih Mbak Susi yang udah nyatu juga di Semangat Pagi. Salam-salamnya untuk Mbak Murni, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, juga untuk Bu Riono, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayum, Evan, Pak Pri, dan juga untuk Mbak Nadine, Valen, Kevin, anak-anak Alpen Budaya, requestnya Jakarta hari ini. Oke, nanti ditunggu ya, karena kita masih terus membersamai sahabat pendengar sampai jam 9 nanti. Harap sabar, selamat pagi juga, apa kabarnya buat Lia, salamnya untuk semuanya yang lagi dengerin Magelang FM. Selamat pagi, hati-hati di jalan yang mau berangkat ke tempat kerja gitu ya pesennya. Pokoknya salam hangat selalu. Baik, jam 7 nanti kita bakal

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sidi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Nah, itu juga nanti akan